0: Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas kali ini. Kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah kali ini masih Gustavo Puerta, lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah. Lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias. Lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Horner Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia kali ini. Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi, sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan MS Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Berancang-ancang kali ini James Rodriguez, kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan, masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanan yang sendiri kali ini. Memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan kali ini John Lukumi, coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma, masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri, coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta, masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias. Kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal, arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, masuki kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Joaquin Cello mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes coba diarahkan kemana gerangan ke depan. Maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh lini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan. Bermain 1-2 kali ini, masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi. Melewati satu pemain dari Portugal kali ini ke tengah. Berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir. Bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Dan memang jika terjadi gol di babak pertama, tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan. Sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia ini, dengan tendangan bebas. Kita nantikan dan lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardi serangan pertahanan Portugal. Sudah lakukan, pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias. Umpan pun kabang berbahaya, angkat. Oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas, saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa. Penjaga gawang yang masih cukup muda, berusia 26 tahun, ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kuasebe sebelumnya, Valencia akan dikirimkan, tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana, ataupun rekannya, namun salah umpannya, saudara-saudara. Kandas yakin pemain-pemain Kolombia yakin bangun serangan, ada Diego, ataupun Ajenares Luis Diaz di situ, gratis nak dia angkat bola kawan, heading, oh, tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola. Akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sayap kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitia. Vitia mencoba tekanan, umpan ke kanan, cepat mungkin gol dari status maki pertahanan Kolombia. Gerak muskah Ronaldo, angkat ke area kotak penalti lawan, terjadi kebut kop duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan, lepas ke belakang keluar gawang. Oh, sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitia berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joel Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas. Memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordoba atau James Rodriguez, kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan, yang dituju adalah Gustavo Puerta. Terjadi perebutan, kali ini lagi-lagi, saudara-saudara, berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal. Tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti. Berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Linato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan. Oh, yang kedua kalinya tidak juga berhasil, saudara-saudara. Tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Granata, kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat ke gawang, disabut lagi bola tadi, keluar kotak penalti. Datang lagi serangan, ada di sana, kena cepat menggiring bola, putarkan di sebentar, dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha. Vitinha berikan pendek, kutakan di sebentar dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, masih kutakan di sebentar dia, kuasa sebenarnya Renato, Redon pukul kawan. Semua tembakan yang keras tadi, saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh, saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini, saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias. Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat bolanya tadi, sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi, saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Kita latihkan, kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam kampanye untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti. Pop gol, lepas tembakan. Masih melambung, saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum berapa ketukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia, kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dalam belakang Kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Lukumi ataupun kepada rekannya James Rijafu, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek dia, kuasa sepenuhnya ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di raknya sendiri, permainkan bola dari sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak diri ke kanan dan ke kiri sambil memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap Yakuta kering sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah 3 setengah sudah kebersihan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, gerak tipu sana John Harris, ataupun Cordoba langsung ke kawan, berbahaya, gerak tipu sana, lepas tembakan, dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat, saudara-saudara, pertahanan Portugal berlapis-lapis, saudara-saudara, sehingga sulit itu tembus dan bersama lagi terjadi pelanggaran, kami kira ya nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Colombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba menggiring bola dia. Oh, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Colombia yang berada di arah kontak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Colombia? Saudara-saudara, yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Colombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Colombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menuju tanah dia. Ah, kali ini bolanya lepas di kuasa Gila, berganti tekanan. Kini Colombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasa bola sebelum dia. Ada Cancelo, Cancelo, ah, salah umpannya. Oh, datang gini. Colombia mencoba mengirim bola cepat di sisinya. Ada John Arias. John Arias berputar-putar masih dalam kotak, tapi menurut mereka lepas tembak. Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Fuerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa. Saudara, kini berganti tekanan. Bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Colombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Ada di seragam ya John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari orang tembak, gerak terusnya dia mendekati kotak penalti, laju ke belakang. Oh, sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Ya, penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya menghasilkan out gawang. Dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi melewati 3.5 sudah, yang dituju adalah kapten Cristiano Ronaldo. Tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kucumi. Kucumi maksudnya kembali kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tinggi. Gerak tibus dia kirimkan kepada kapten James Rodriguez. Gerak tibus sindaknya masuk, kita kedik sebentar dia bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz. Luis Diaz berkata kembali menuju ke belakang, lepas tembakan menyusul ke tengah. Ah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, berganti di kanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sebenarnya. Gerak terus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus datanya mereka di kotak penalti. Ah, tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano, lepas tembakan. Ah, tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Colombia. Kini Colombia membangun serangan cepat yang menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek saja dia kepada siapa geran di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan kepada Diego Macaro, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia. Kita akan disita di baik-baik dua pemain Portugal di dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal. Gerak terus dan dia lepas tendangan gawang. Oh, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal mencoba mengetekan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam mengganti kembali, masih berkuasai sebenarnya. Kita kali sebenarnya angkat gawang lepas, tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, kami pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal. Kutekan di sebentar ya, kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang dia, kerja selama di gajian Cordoba, langsung pulih kawan membentuk bila. Ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh kapten James Rodriguez dari Colombia, dan wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, Ali Reza Fagani, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih, saudara-saudara. Tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah, saudara pendengar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami, Bung Rudi, dan tentunya pengamat sepak bola kita, Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Ya. Beberapa kali on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya, termasuk di menit ke-31 tadi jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya

Tapi menit ke 42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau di bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka mendapatkan langsung mendapatkan 5 shot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya, cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di,

misi untuk menghindari Kolombia, Kroasia sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16 di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal saatnya sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisinya sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol, bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias, ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo, bahkan dia beberapa kali

Dresden Brick tadi, yeah. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Columbia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Columbia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti, walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah

0: 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi hai, ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan ya, apa namanya Portugal dalam mendelay permainan.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya, dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
1: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat
1: unggul,
2: yang
1: terpisah
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
1: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Sebelumnya Mas Raffi di mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa Mas? Berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, depan berarti Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kerto. Bahkan juga saya juga apa, fan berat Cristiano Ronaldo sih juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini Bung?
0: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini, tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan, akan ada gitu, entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi Hames yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Mm-hmm. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz yang akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan, tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wow Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia.
1: Yeah.
0: Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi yeah, kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang pada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih,
1: yeah,
0: dan dia memberikan terobosan ke rekannya, itu akan menjadi baik gitu
1: kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
0: Iya betul. Jadi di menit baru menit ke 22 sebenarnya ya, Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah ya, seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Mm-hmm. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, sekarang yeah, Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
1: Oke, okay. Kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya ini Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
0: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 6, mm-hmm, melakukan final pass step di yang lakukan di kotak 16 ya. Final pasnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain

0: Neves, dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
1: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua, umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus, coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini, John Cordoba. Tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal kali ini. Bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta. Di sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma umpan lambung ke sebelah Dias. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias. Ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah. Masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali ini kepada Santiago Arias. Bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol penalti menusuk tadi. Hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini. Masih pemain Portugal, Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan ke depan kepada Ronaldo kali ini. Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan. Mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lema. Masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias, oper lagi ke tengah. Puerta coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali kapten kesebelasan ke sebelah kiri dari Dias. Kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan

0: terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias, masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot, kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega, Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes kali ini dari sebelah kiri. Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes, bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia. Bruno Fernandes kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo, ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha mengiring bola, coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto, bermain 1-2 kali ini ke tengah, masih kali ini Vitinha, coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan, ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto, kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot, umpan ke Lot, berarti sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan, kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi, arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez, coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan ke depan, yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia, ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembalikan kepada James Rodriguez, mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri tadi, diikuti oleh Macado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi. Kali ini para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri. Kali ini dari belakang tadi John Arias, back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali, masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depannya, yang maksud tadi adalah Cordoba, berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia. Dari tengah pemain tadi Jefferson Lerma, alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, tahan sejenak kali, balik lagi ke sebelah kirinya. Kali ini masih para pemain dari Kolombia, mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi, arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini, ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini, sosong pemain Kolombia, berbahaya, diambil satu ataupun dua pemain Portugal, masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan, John Arias kali ini, John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma, coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal, coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri, berbahaya kali ini Neves, coba lagi ke tengah, berbahaya kali, kosong, oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo, sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia, meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez. Puerta kembali, arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini dari sebelah kanan John Arias, back pass jauh kepada Santiago Arias, yang sama memang namanya Arias ini. Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia, ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah. Coba umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias. Dias kali ini dihadapi satu pemain Dalot. Ya ini ada Portugal. Umpan ke belakang. Disapu tadi. Didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Kado kali ini. Back pass lagu kepada Lerma. Lerma terdapat ke kanan. Keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kepada Dias. Dias mencoba kali ini merangsak lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta. Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta. Kembali ke tengah kali ini, cosongkan ini John Arias. John Arias serangan kaki kanan, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang, masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelahkan ke sebelah kanan tadi, pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini. Pemain asal Manchester City, ke sebelah kirinya Renato Vega. Masih kali ini dari tengah, coba Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha. Umpan lagi kepada Vega ke sebelah kiri kepada Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia. Back pass lagi kali ini kepada Vega pasti para pemain dari tim Portugal bermain 1-2 kali ini. Neves bersama Vitinha lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal. Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri, ada kali ini Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix tendangan lah, masih lagi terbentur oleh Sanchez tadi. Sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan itu juga ke depan, apakah tadi Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini lebih pertahanan sendiri baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini. Anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain 1-2 disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola. Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, disliding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez masih kali ini dari tengah Puerta. Puerta pemain dari Kolombia arahkan lagi ke tengah. Kali ini bekerjasama bersama John Rias. Masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini. Arahkan lagi ke depannya. Dan itu adalah James Rodriguez. Bermain 1-2 kali ini James Rodriguez. Alihkan ke sebelah kiri. Dipotong kali ini Dalot. Baik sekali. Bermain 1-2 Dalot. Dan kita nantikan Dalot. Umpan kali ini berbahaya. Kalau Felix di dalam kotak penalti. Di depan kotak penalti. Tolong kepada Kisar. Tolong ke kiri. Sayang, beribu sayang memang. Dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix. Tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini. Hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemainnya ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan. Warakan kali ini Makado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini Camilo Vargas. Coba lagi dari belakang Sanchez. Ke tengah kali ini masih para pemain dari Kolombia. Pemain nomor 60. Arahkan lagi ke tengah kali ini. Coba kali ini dari sebelah kanan masih Santiago Arias. Para pemain dari Kolombia. Dari belakang lagi kali ini Sanchez. Umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk. Tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain. Umpan ke sebelah kiri kali ini masih Vega. Didekati kali ini kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias. Coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri. Bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini. Maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah. Masih para pemain Jefferson 5. Arahkan lagi ke tengah kali ini masih James Rodriguez. Digiring kali ini dengan kaki kirinya. Kali ini Arias masuk tendangan kaki kiri. Berbahaya tadi. Memang pergerakan yang baik tadi dari Arias. Tapi sayang lagi, sayang memang. Sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang. Tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0. Masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia. Keberbahaya kali ini dari sebelah kiri Dias. Dias kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya, Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan. Kembali dari tengah kali ini Mendes. Mendes ataupun Vitinha tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Berbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke 63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan, baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, ya, kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola, merasa jantung bertahan dan terdiri, gerak terus nak dia lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung 10 gawang, heading 10 gawang. Sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diego Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi, umpan ke depan yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana, ada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas ke pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas, umpan ke setor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bulu gawang, berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias, saudara-saudara. Pemain nomor 18, John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diego Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tahan dada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak tembus senaknya, mundur ke belakang, lepas tembakan menyusur tanah. Satu tembakan keras menyusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih merencing tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras, dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez, nampaknya bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
2: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang, kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya cukup, sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan assist buat timnya, dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik, dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan, Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, naluri golnya cukup bagus, dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri, karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi, dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga oleh Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Kuasa sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari kawan berios. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap di kuasa sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih di kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratimus Natia, kapten kesebelasan Rodriguez, teruskan pendek cepat dia kepada siapa pergerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri. Gratimus Natia angkat di lakukan arti berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez melebar ke sektor kiri, angkat ke Rakodaldi, lepas, sayang, yang kedua berhasil juga, saudara. Satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal,
3: andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya karena memang lurus ke jala gawang Diego Costa dan hanya memastikan tendang ke penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, terlihat pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, kesebelasan Kolombia belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas kampanye wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara, ada di sana Pedro Neto, Neto tadi ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini memungut serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya kami lihat Ruben Dias, umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk memasuki lapangan pertandingan, siapa karena dia akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah Portugal, masih kelas 11 dunia, tenang-tenang saja dia, tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum, masih mencari keluaran bebas. Berikan melampirkan ke depan dia, kirimkan kepada Kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara. Kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia, dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara. Siapakan pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan, ya dua pemain diganti, ya bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sepenuhnya, petak-ketik sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihan kirimkan, terjadi terlalu kontak penalti lawan, kali ini patah di tengah jalan, walaupun mencoba merangsek dan kontak penalti tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tendangan penjuru karena tadi buah sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya kita melihat tendangan sudah bersiap-siap, ada kedudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia yaitu nomor punggung 5 masuk ke lapangan pertandingan yaitu Kevin Castano, ya Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 20 adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang, kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kontak tim. Sudah berikan, lepas tembakan gol gawang. Oh, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan yaitu Diego Dalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri, berbahaya saudara-saudara, bebas orang diri dia gelap rusik dan tahan dengan nada sebentar, mundur ke belakang, oh sayang saudara, umpan tadi yang bagus sekali di kotak final, umpan terobosan tapi gagal, kini berganti tekanan Portugal mencoba menggiring bola, cepat jam lintas garis tengah, sudah ada Neto di sini, terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Neto terjatuh dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia. Maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau mulainya saudara-saudara, masih menggiring bola cepat jam melintasi garis, sudah dia berarti sejenak tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah, dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan sini membangun serangan, Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan ke gawang, maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun saat ini Ronaldo sedikit agak sulit sekali saudara untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja. Sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti, melancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru, maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan, kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat ya, melintas garis tengah sudah merobek sektor tengah, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Kolombia, kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal, langsung kuasa sepenuhnya dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara, bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan, tak ketik sebentar dia masih menggiring bola, pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot, namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, tampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja, kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas, sementara 1, 2, 3, 4 ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot, dilancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kop di sana, namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran ya, demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka
1: tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup D. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Berarti Busenak dia mencoba mengirim bola merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak-kutik sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang, jauh cepat yang mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengirim bola, masih dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal, mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun. Bola tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi, masih di daerah lingkaran tengah darahnya sendiri. Gerak tubuh sejenak kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak dulu sedap dia. Fernando maksud kami masih permainkan bola. Sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merasuk ke jantung kotak penalti. Namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi ke sektor kiri. Cuma membangun serangan. Ada Santiago Arya ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola. Gerak tubuh sejenak dia mencoba maju ke depan. Mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melompat tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih mencari kawan yang berdewas, ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias. Tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Berarti musibah dia umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sudahnya kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias melambar ke sekri. Pedro berkutak ke diselatnya, angkat pulperawan, musnahnya mencari kawan yang berlepas, berikan kepada Rafael. Rafael tekan ke kanan, gerak musnahnya berhasil menyusup pintu kanabdi, berikan jarak kanabdi, umpan dari kulkawan, coba di kop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas sini, namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85 44 detik saudara-saudara. Kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat.
0: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia. Pemain nomor 4 ini Arias, Sergio Arias, digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia Daniel Munoz yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia ini Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yaitu Lukumi, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini masih Sanchez ke tengah lagi para pemain Kolombia, coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang. Kali ini para pemain dari Kolombia umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia. Kosong kali ini Kolombia, masih kotak penalti, tendangan lagi loh. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri, umpan ke lapangan penalti, berbahaya, masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini. Tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini dari tengah Neves ataupun atau pemain lainnya tadi. Dorong lagi kali ini. Masih Neves. Arahkan kepada Neto dari sebelah kanan kali ini. Neto menggiring bola. Maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yang di Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan. Lemparan saja ke dalam kali ini. Angkat kedua tangan sudah dilakukan. Bermain satu kali ini Dalot. Melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia. Main-main kali ini. Neves kali ini dari tengah. Coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini. Sebelah kiri masih Vega. Vega kali ini ke sebelah kiri. Balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Bermain 1-2. Back pass jauh kepada kiper Diogo Costa. Memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan. Masih kali ini ke sebelah kanan Dalot. Dalot mencari Neto. Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke belakang kali ini. Masih Dalot. Alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias. Ataupun satu pemain lainnya kali ini. Coba kembali kepada Vega. Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan. Masuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia. Dari tengah kali ini masih Kolombia. Coba lagi pemain nomor 20 tadi. Maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti. Melingkar kali ini ke sebelah kiri. Kontrol dengan baik tadi Puerta. Kali ini Puerta dorong lagi ke tengah. Satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi. Pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya. Umpan kali ini ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz. Umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah. Justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22 yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Pagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah kali ini Kolombia. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia. Umpan kali ini melengkung. Dudulan gol. Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak? Tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak. Dan gol, ya gol nampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Pagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kali ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Lealo umpan lagi, ya! menyusur tanah. Sayang sekali Leao tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini curi oleh Leao. Leao kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Leao, terjatuh Leao, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia kali ini. Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan kenapa tapi nanti lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Diaz kali ini. Ruben Diaz arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini, lagi kanan ke sebelah kirinya lagi, masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Diaz, tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Vagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Selvin Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu, dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini, walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Iya, ya pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan bahwa mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan kepada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan suplai bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau di persempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, di 55 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya di menit 60 tapi memasukkan Richard Rios ini, pemain sentral gelandang tengah murni. Dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan, cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz, bahkan masuk di menit-menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi. Yeah. Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih, di menit-menit akhir ini?
1: Iya, sangat tipis sekali memang. Tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya. Tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak-agak terganggu gitu. Mm-hmm. Tapi memang posisinya seperti itu offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
0: menciptakan
1: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang supply dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang yeah. walaupun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
0: Ya, yeah. Klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo.
1: Yes.
0: Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
1: Iya, yeah.

0: pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya. Yeah. Dua di UEFA Nation League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Mm-hmm. Tapi di UEFA Nation League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
1: Oh,
0: jadi imbang lah ya,
1: seri lah ya.
0: Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia, mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun, mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
1: Iya. Sementara Kolombia sendiri, siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
0: Jadi kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik tiga terbaik dari 8 itu ada. Okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk menjadi lawan mereka.
1: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Akhirnya tetap Kolombia yang jadi juara
1: grup. Iya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya,

0: Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania wakil Asia dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kolombia versus Portugal.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing atau IFSC di Austria 17 hingga 21 Juni 2026. Dikutip dari kantor berita Antara, manajer timnas panjat tebing Indonesia yaitu Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1900.
4: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, tepatnya di hari ini, di hari Minggu, edisi siar di 28 Juni 2026. Namun di kesempatan pagi hari ini pendengar, yang bisa dikatakan udara sangat sejuk ya, karena juga hujan semalam. Jadi untuk Anda tadi baru saja mendengarkan siaran langsung dari Pro 3 dengan Piala Dunia, dan nanti tepat pukul 9 pagi Anda bisa kembali mengikuti siaran langsung dari Pro 3 terkait masih dengan Piala Dunia. Baik untuk pendengar, tentunya sejenak kita mendengarkan beberapa lagu hiburan, dan juga sebelumnya kami ingin menyapa dulu pendengar yang berada dalam kota Melabo, dan juga untuk pendengar kita yang berada di kejauhan ya, apa kabarnya buat pendengar kita di Semelu? Bagaimana cuaca di sana? Bagaimana siaran Pro 1 di sana? Apakah untuk saat ini bisa didengar dengan jelas ya? Dan juga pendengar kita di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, Tapatuan, Singkil, dan juga Biren, dan juga pendengar kita di, bahkan ada yang berada di luar Aceh gitu ya, yang sedang mendengarkan Pro 1 Air Melabuh saat ini. Dan juga untuk pendengar kita yang berada di Betong, Oleh Jalan, dan juga

di yang berada di Sungai Mas, Tutut dan juga Gempang, Lok Guci. Dan juga apa kabar pendengar kita yang berada di Calang? Halo warga Calang, apa kabarnya ya? Bagaimana siaran Pro 1 di sana? Dan juga untuk pendengar kita di Pangga, Tenom dan masih banyak lagi ya pendengar kita yang berada di pelosok-pelosok desa yang jauh di sana ya. Tapi kalau kita menyebut satu persatu, intinya waktunya tidak mencukupi ya pendengar, kami mohon maaf. Namun dengan harapan di pagi hari ini, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semuanya. Dan kita juga berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Walaupun hari ini hari Minggu pendengar, barangkali ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan ya. Kalau memang harus selesai hari ini, jangan jangan sampai ditunda-tunda esok lagi gitu ya. Kalau memang bisa dikerjakan hari ini dan memang harus selesai hari ini, dan tentunya bisa terus untuk dikerjakan hari ini ya. Dan kiranya juga bisa berjalan dengan baik, bisa membuahkan hasil seperti yang Anda inginkan. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa sampai di sini saja tugas saya Emma menemani Anda sejak subuh tadi hingga saat ini sudah membawa kita ke pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bahwa dapat kami sampaikan atau dapat kami infokan untuk pendengar di mana saja berada, pecinta olahraga atau sepak bola, Anda kembali bisa mengikuti nanti tepat pukul 9. Yaitu kembali bergabung Pro 1 Irma Laboh dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan kembali atau mengikuti kembali Piala Dunia Yordania PS Argentina. Dan pendengar, saya di sini Emma Karisma tak lupa mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap kali dimainkan di skuad Argentina, dia bisa memberikan perbedaan. Jadi ini yang menarik, kalau kita lihat ada Paredes juga yang mungkin akan itu lebih banyak sebagai pemain pekerja ya di tengah. Yeah. Jadi akan kita lihat seperti apa memang permainan dari Argentina tanpa Messi di pertandingan ini, pertama kali di Piala Dunia 2020.
3: Siapa gelandang yang kira-kira akan sangat berperan penting menyuplai bola ke Martinez dan Alvarez ini?
2: Saya kira ada Nico Paz ya. Nico Paz yang saya kira juga akan bekerja lebih keras lah di pertandingan ini untuk membuktikan ya apakah dia memang paling tidak bisa menyamai standar dari Messi atau karena butuh regenerasi. Messi sudah 39 tahun sekarang, jadi mereka butuh pemain baru yang pada akhirnya nanti bisa melanjutkan warisan dari Messi. Meskipun kita tahu, kita sadar bahwa ya Messi bisa dikilang memang pemain-pemain yang sangat langka gitu. Jadi kita akan tunggu lah akan seperti apa aksi dari Nico Paz. Tapi selain itu kita lihat juga Giuliano Simeone, saya kira perannya juga akan cukup signifikan di pertandingan ini. Mungkin dia yang akan rajin naik turun karena memang dia punya kemampuan atribut menyerang yang bisa dibilang sangat-sangat bagus.
3: Ya, tapi kan gini ya Bung ya, di tim yang diunggulkan kemudian memiliki kedua kedalaman skuad yang mumpuni, tentu mereka di pertandingan yang tidak menentukan ini sangat berhati-hati dong ya. Jangan sampai ada apa-apa melayani permainan keras misalnya itu nanti akan dimainkan oleh tim lawan atau Yordania yang akan berdampak kepada nanti di fase berikutnya. Nah, antisipasi hal-hal seperti biasanya seperti apa sih yang dilakukan pelatih?
2: Ya pasti akan ada ya. Artinya kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati. Tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit dikontrol. Apa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan mungkin aksi-aksi yang cenderung keras, berbahaya itu kan ya kita sulit memprediksi di lapangan. Tapi buat Argentina saya pikir mereka mungkin akan main lebih safe aja, artinya bermain lebih aman. Ya terpenting buat mereka adalah bagaimana mengontrol pertandingan, tetap tampil menekan, Dan harapannya tentu buat mereka adalah bisa menciptakan kemenangan ketiga mereka di fase grup.
3: Iya, jadi sapu bersih ya.
2: Sapu bersih, betul.
3: Oke, kalau sapu bersih babak pertama berapa gol yang akan tercipta oleh Argentina ini? Kan sapu bersih, kemenangan kan. Iya, kemenangan berarti babak pertama dulu lah. Gimana ini?
2: Saya kira mungkin ada gol dari Lautaro dan
3: Alvarez. Ya. Mantap. Berarti berarti dua gol akan diprediksi Argentina dengan kedalaman skuad yang cukup tinggi. Baik, untuk mengetahui jalannya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina yang berlangsung di Stadion Dallas atau Dallas Stadium, rekan saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim nanti akan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.
3: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
5: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara kembali ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2. Sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib, Al-Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al-Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al-Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk untuk timnas Argentina sudah dilakukan. Kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan ke tengah. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan yang dituju adalah menor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka. memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia. Kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini main nomor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan melebar ke kanan. Kali ini main nomor punggung 14 di sana, Palacios. Belakang lagi dia masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania. Nampaknya pemain-pemain Argentina, Nikopas, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nikopas, langsung umpan terobosan. Maksudnya yang dituju kali ini ada main nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Nikopas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania. Kali ini sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi melebar, ada Simeone. Kembali lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico, kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes. Yang dituju adalah Nikopas di sana, berputar-putar Nikopas, masih Nikopas. Dua pemain Yordania ini mengawal Nikopas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana, masih Paredes di tengah, mencoba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini, Otamendi di belakang melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Menur punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina, belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi mencoba angkin mendekati garis tengah, kembali ke belakang ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Main nomor 14 Palacios, kembali kepada Otamendi, makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22 Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Pemain-pemain Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihat kan, atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
2: Iya, agak terlalu di depan ya tadi. Kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
5: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes, masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya. Otamendi, Palacios di sana, kembali ke belakang Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina. Ke tengah coba, ada Paredes di sana, makin melebar kali ini. Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan. Para pemain-pemain Argentina mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini main nomor punggung 2 bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico kembali ke belakang lagi. Senesi umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan, ada Palacios kerjasama dengan Gilersiga. Tercuri oleh pemain Yordania kali ini, mencoba membangun serangan Yordania melalui all-one namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini umpan langsung dituju pada all-one. Kali ini masih berkutak-kutik all-one, bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, lepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina. Namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
6: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung. Hingga saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan namun menyentuh Niko Paz tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali pemain Argentina, masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso, Lo Celso alirkan, sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik kini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Oh sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, kepada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan, dia Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba kejar oleh nomor punggung 14 tadi, Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang. Otamendi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezca di sana, sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios. Masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi. Masih memainkan bola, menatap ke depan, Palacios angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, lebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi, mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Paz nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang, Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib, lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania, memasuki menit ke-16, dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan, Argentina mencari celah dan bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya, datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
7: Lo Celso ya.
6: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Excelso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Excelso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso. Giovanni Lo Celso yang berhasil menceposkan gawang. Disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
6: Salah
2: membaca arah bola juga.
6: Bola ya.
2: Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
6: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, kerja sama dia umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
7: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23, Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola, yang dituju adalah Simeone. Kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain All One nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam, kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
2: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, main dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, apa paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
7: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
2: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang pertandingannya lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya. Agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
7: Pressing-pressing seperti itu ya.
2: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
7: Oke, baik. Dan kali ini berkat buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, bergeser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana, coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina kali ini, namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari pemain Yordania yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes, Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti sudah dilakukan sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari pemain nomor 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor punggung 22 tadi, Martinez membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil, namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
2: Ya.
7: Kali ini wasit kapten dari Yordania Hadad ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sih penalti sih, kan lagi berebut sih. Gitu kali bahasanya ya.
2: Jadi emang terlihat memang agak terlambat ya.
7: Iya.
2: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala, dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya,
7: naik
2: wajah dari Senesi tadi.
7: Nah ini masih dicoba cek di VAR dulu, apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih, memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya,
2: Iya.
7: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee, ya kan? Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih. From Jordan didn't lay the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty. Nah, penalti. Sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
2: Nizar Al-Razdan.
7: Iya, Al-Razdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia. Sudah dilakukan oleh Martinez, ya masuk. Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Unggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang berumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania, merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
2: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez, dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat Yazid Abu Laila terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez, dan menunjukkan memang dengan skor 2-0 dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangi permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
7: Iya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib, namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, gagal lagi berhasil direbut oleh pemain Yordania, namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
6: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala-ala mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdullah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan. Sodorkan saja kepada Ehsan tadi. Mencari nomor punggung 9 di sana. Mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti. Namun tepat dipelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid. Natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Niko Paz berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dia. Namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al Rasdan lemparan ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana. Mencoba lagi dilepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti, bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek kepada Abdul Dahab, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Niko Paz. Masih dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sektor sebelah kiri. Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania Audat juga tadi ada di sana. Namun kembali dapat dicuri. Ada Niko Paz. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan namun kembali gagal. Putus lagi. Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Niko Paz di sana. Atau kalau di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi

Emilio Martinez. Daerah kotak penalti memainkan bola, Emiliano cukup percaya diri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Senesi. Ada juga Tagliafico, mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania, mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina, menyusul gol yang diselesakan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab, angkat langsung jauh ke depan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Palacios, namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan, masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania di sisi dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia, meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi kepada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi, alirkan lagi kepada Senesi, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania, mencoba menggiring. Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso, sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga menjemput bola, mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola lagi, masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Nico Pas, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, dan Julian Alvarez berputar-putar. Julian mundur ke belakang pada Nico Pas, sodorkan lagi bersama dia dengan Paredes, mundur ke belakang. Masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Nico Pas yang berputar-putar. Nico Pas mencoba mencari celah ke di sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Nico Pas menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Lo Celso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan, seumpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas. Pada Lautaro Martinez yang coba membantu, mencoba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya, mencoba membantu serangan. Masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin melakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi Nico Pas, menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Nico Pas berbahaya masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan, sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana. Dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nico Pas di sektor sebelah kiri. Masihkan lemparan ke dalam kini pada Tagliafico, akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Pertama ini sodorkan bola kepada Senesi, dia sama umpan 1-2. Bagaimana Julian Alvarez? Oh, terlepas lagi, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagi Ali Ahmed tadi terjatuh, pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan

0: Tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
1: Ya baik, pendengar, saat ini sudah memasuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina. Kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk membangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nikopas. Kembali lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan Kopas di sana. Ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana, Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina. Mendekati kotak penalti Argentina kali ini, masih Yordania masuk dalam kotak penalti. Umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih rampu diatasi oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azaiza. Kembali Azaiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi umpan terobosan, sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan kepada pemain Yordania di sana, yang dituju adalah Fahuri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahuri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico, umpan pendek saja Tagliafico. Kembali lagi ke belakang, Otamendi kali ini menguasai bola. Main Argentina di sektor kanan kepada Paredes lagi. Palacios membantu serangan kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas, Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini Paredes masih menguasai bola. Umpan pendek, kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan. Penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania, tidak berhasil. Namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu main nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 4 di sana, bergeser dia ke belakang. Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez, langsung mengangkat kaki kiri. Nam berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yaset Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, main nomor punggung 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar, main nomor punggung 21. Ada Al-Rasdan di sana, ke belakang dia ada Yazan. Balik lagi dari Yazan, ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23, Hadad di sana. Umpan terobosan langsung, maksudnya kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Dan bersamaan dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2 melalui gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania yang menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang Anda katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi, memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya, artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh para pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol juga offside,
0: yeah.
1: Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau lihat
0: 3-0
1: gitu. Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi, paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu dari tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Regulano Simeone kemudian di Kopas juga terlalu enak gitu, dibiarkan dalam
0: bermain, terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka. Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Chelsea yang kemudian juga akhirnya berubah penalti. Dan saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami, Pak Upi di Bone. Selamat pagi.
2: Pagi, olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Upi. Ya, gimana Pak, jagoan Anda siapa ini Pak?
2: Pastinya Argentina dong.
0: Argentina, kira-kira babak kedua.
2: Argentina memang artinya mau dominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan nanti ya, artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Sekarang nggak ada mungkin Argentina nanti bisa back to back juara lagi.
0: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum,
0: salam olahraga. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 25 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Dan pada pagi hari ini, pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia ini adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Makan, dan ramai juga yang nonton. Terus kami sudah sering juga pola kegiatan di sini. Ya, pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dengan teman-teman. kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Nah, itu dia tadi mengenai yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu yang dapat kami laporkan dari Pekanbaru. Hari Gunawan melaporkan
0: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita tiga Al Owan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0 dengan skor yang bisa dikatakan aman. Dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zaid. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya mengatakan, Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

Demikian Indonesia Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih pendengar Pro3 yang masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi. Pendengar Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina saat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick off? Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tenang daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan Lo Celso, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Otamendi. Kanan dalam, Otamendi melebar kepada Palacios. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sodorkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes, alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapetannya sendiri. Bagaimana Argentina mendapatkan tekanan langsung dari Yordania, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania, kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso, sodorkan bola ke depan, mencari Julian Alvarez tadi, kembali mundur kepada Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bahkan lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola, berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana ada juga Kimi Kopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan. Pemain Yordania buang saja jauh ke depan, kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nikopas, mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes, alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganti dia. Gol Lautaro Martinez. Sayang sekali, kiri ke bola ke depan. Gol. Oh, namun sayang wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offset tadi di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offset sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Pergerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan bersama dia Arasdan, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Ali Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Ali Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan gini, bagaimana Nikopas menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Palacios, mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola, menatap ke depan, persiapan yang diberikan,
2: hadirkan lagi dong Niko Pas yang mencoba mundur, menggiring bola ke tengah dia. Hadirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola. Tagliafico. Ada juga Lo Celso bersama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit belakang pada Paredes. Tagliafico kembali, kata lagi, namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Memasuki menit ke-50 babak yang kedua ini, Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab, punggung empat tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Kedua, lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone. Kirim kepada Niko Pas, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso, masih Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan, kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso, menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Ah, sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan. Ada juga Abu Dahab, masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah, berbahaya, lepaskan serangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari. Dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi, bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi, mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabeh, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencuri Taha tadi. Bersama umpan 1-2 dengan Al-Rasdan. Ada punggung 8 Rawabeh, alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Punggung 23, bagaimana Ehsan, masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang pada Nasib. Jalan Nasib, masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kini di sisi kanan lebih diserang. Palacios menguasai bola, Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Pemain nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola tembakan, upaya dari Lautaro Martinez. Pemain Argentina menembak dari luar kotak penalti, masih tipis saja di atas mistar gawang, dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan, sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana penguasaan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam, ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana kami juga melihat di sisi pinggir lapangan, ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Tampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri, pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan, terobosan, gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis, manis, manis di babak kedua ini, merubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana, dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
3: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Altamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, sontekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
2: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah penggantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes, menatap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
4: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia, yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11, Lo Celso, tidak sama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia, dimana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang bola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana, kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik lagi. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania mengirimkan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada jaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju kali ini adalah menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez oleh Yordania yang melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas, lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, ke belakang dia. Yang dituju adalah yang nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan. Tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi. Umpan dari Palacios tadi jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, main nomor punggung 10. Menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez. Mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan pemain Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
3: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
4: Ya, Messi kali ini membawa bola di sekitar lingkaran penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios, geser kepada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga kali ini ke belakang lagi, belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain baru saja masuk kali ini, masih bola, geser dia pada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes mencari rekannya, geser ke kanan ada McAllister di sana, geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini, Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Adat di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi coba untuk membantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes, umpan terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini. Main nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, balik kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola, masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico, balik main nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sedang masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi, karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65 masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini pemain nomor punggung 5 ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Taha di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 3 tadi sepertinya, namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang, melebar dia, di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik, patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain-pemain Argentina umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi, terbentur pelanggaran, langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina, dari Yordania maksud kami. Tagliafico tadi berikan umpan kepada Senesi, ke belakang lagi dia Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia Otamendi, melebar dia kepada Palacios di sektor kanan, kembali lagi ke belakang kali ini Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini Palacios, main nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini pemain-pemain Argentina, umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing, dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan 1 gol, artinya mereka bisa menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
4: Iya, Nah, apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
3: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan. Itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
4: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
3: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini yang akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
4: Iya.
3: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
4: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana. Ada Tagliafico di sana, masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia, ada McAllister di sana. Kembali lagi, mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios, 19 Hosami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 ya, baru saja masuk tadi yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi sempat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana. Bergeser ke kanan, ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana. Palacios ke belakang, mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah. Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan, ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja di pendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Pemain nomor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania. Para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan coba dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Kali ini pada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14 Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania yang kembali menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada, Messi, Niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sana. Kali ini main nomor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah main nomor punggung 9 Olwan di sana. Dapat disambut dengan Olwan di sana. Masih Olwan. Ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Main nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep. Belakang kali ini sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini. Di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini Abu Lahab di sana. Kanan dia main nomor 10. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
2: Ya, kedudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Janus nomor punggung 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al Rasdan melengkapnya pemain dari Yordania.

0: ada Palacios mundur ke belakang kembali pada Barco, kerjasama mundur, ada lagi mencoba bagaimana McAllister alirkan lagi ke sisi kanan, Palacios bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania, mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah, Senesi kini menguasai bola, lemparkan saja pendek kepada Paredes, balikan lagi kepada Senesi, balikan ke sektor sebelah kiri, tapi Fico, Almada menguasai bola, balikan lagi kepada Paredes, masih Paredes, dan bola lagi kepada Otamendi, Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan, cantap ke depan, McAllister, ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania, mundur kembali ke belakang kepada Otamendi, sodorkan kepada Barco, kerjasama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania, kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi, alirkan kepada McAllister, alirkan lagi pendek kepada Paredes, masih memainkan bola pemain dari Argentina, Senesi. Tidak jadi tadi, alirkan ke sebelah kiri, kembalikan lagi ke tengah, ada Paredes, ada lagi bagaimana Almada, Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania, Almada berputar-putar, Almada masih, Almada dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada, masih kerja sama dengan Lionel Messi, berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina, ada Barco kini menguasai bola, masih Barco, sodorkan ke tengah pada Lionel Messi, masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus kena Amir Jamus tadi, harus sedikit menarik Lionel Messi, berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina, beberapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania, ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa, bagaimana Lionel Messi yang juga jadi eksekusi, eksekutor tendangan bebas bagi Argentina, ada Paredes juga di sana, berdiri beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Kiri Lionel Messi, berbuah gol bagi Argentina, menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina, semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain yang para pemain Yordania, sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi, kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso, kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abu Laila hanya bisa melihat bola masuk, tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol keenam dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
0: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah, Barco kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, melakukan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, lebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico, ada juga Paredes, menguasai bola, dibayangi ketat, bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini, mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan, ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi sendangan, lepaskan, oh dari luar kotak penalti tadi, bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi

0: dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez gantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal, dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
0: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi pada Paredes di ketinggalan tengah lapangan pertandingan. Ada Barco di sana. Gemuruh suara supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi pada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania. Terlepas tadi penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi. Almardi dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya, bagaimana Otamendi tadi. Tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi. Alirkan lagi kepada Otamendi, beralih mencoba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios. Lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan. Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, Nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan umpan tadi, namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina, bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi. Tagliafico, mana lebih dari 70.000 penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco ke depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang. Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan. Ada Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya beri bebas. Almada pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola. Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang pada Barco di sisi sebelah kanan. Ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes. Ada Almada mencoba mengirim bola bersama dengan Barco. Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini. Kirimkan bola ke tengah, ada Lionel Messi, umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan. Ada Lopez nama, kirimkan lempar, aus. Tendangan tadi masuknya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru. Bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania. Siap-siap dia. Apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti? Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi. Siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri. Jadi halau tadi, kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania. Tendangan penjuru kembali bagi Argentina. Masih Lionel Messi menguasai bola. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha. Kembali mendapat tekanan. Nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun. Tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola. Mencoba mencari Almada, mundur ke belakang. Ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri. Ada Elimio Martinez, ada juga Paredes. Mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana. Masih Barco mencoba giring, umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez. Masih Lopez, membayangi oleh Barco juga mencoba membantu. Terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania. Upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
2: Ya, Bregar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco. Cukup keras benturannya memang, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco. Masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini, ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab. Osam Ali Abu Dahab, ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Husam Abu Dahab ini diganti pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4, digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89 pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini menggunakan kaki kiri karena sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul, berhasil dibuang saja oleh jaga gawang Yordania, Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Dengan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Mencoba perebutan bola di sana. sektor tengah. Ada ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana. Kemudian ada Paredes masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Main nomor punggung 23 Hadad sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana, namun masih terjadi perebutan dalam kotak gendang, kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola, hampir terjatuh Barco, namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur, dia berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawabdel, lemparan ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, dibayangi oleh 3 pemain Argentina di sana. Terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti, kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang fluid. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Laila, berubah sekaligus berubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah, langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 23, namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Al-Mardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini pemain-pemain upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister, pemain nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister, main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios, umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi namun berhasil dipatahkan, dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan. Tanda sudah berakhir ya, pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini, akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat. Berkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi Bregar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
3: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami ini ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya Rana ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
3: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau dikatakan sendiri ya Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal ya itu Bung Jupri ya.
1: Betul.
3: Itu seperti apa Bung Jupri?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang, dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya 2 peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
3: Oke, baik. Nah, Bung Jupri juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
3: Oke, baik Bung Jupri, tapi memang ini kan di luar prediksi tidak Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
1: Ya sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya empat tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
3: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD, yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina? Yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
3: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
3: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPPRD mampu menculitkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
3: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dari Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
3: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Indonesia mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Mbak Ana, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan itu, yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KVPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di pertandingan setiap pertandingan.
3: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya, jadi ketika masuk memang vibesnya beda begitu ya.
1: Iya.
3: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KVPT sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
1: Ya saya melihat justru buat KVPT ada mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
3: Baik. Nah perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
1: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain DKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
3: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Yordania versus Argentina.

0: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim

Pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: lengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti pertama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara

0: I felt in the second half we all
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama ya, agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bethombourg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor NAS dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti ya, segitu siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini informasi waktu pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dan yang mana pendengar, untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih akan terus kami hadirkan. Namun kita di program lagu-lagu dari Tanah Rencong, lagu-lagu Aceh di Haba Getanyo. Baiklah pendengar, setelah tadi Anda sudah mendengarkan ya di Piala Dunia, tentunya bola ya, yang mana memang di nanti-nanti ya pemainnya juga tadi ada Messi. Siapa kalau dari Messi? Nah, itu tadi ada juga Portugal ya, tadi kita sudah dengarkan bagaimana dengan lawannya, begitu juga dengan Argentina, bagaimana dengan versus Yordania, seperti itu ya. Dan untuk saat ini lagu-lagu Aceh kembali menemani Anda diselingi dengan informasi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Malabo.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi selingan lagu, ada lagu yang sekarang sudah di cover kembali ya. Dan ini lagunya yang orinya itu ada Hajah Laila Hasyim, lagu yang berjudul Payung Kenangan ya. Kalian punya nggak, mungkin ada apa namanya, punya kisah juga sama seperti di lirik lagu ini, ada waktu mungkin ya kemana, bersama siapa, terus juga kebetulan hujan ya kan, disaksikan ada payung ya kan, bukan payung hitam, tapi payung kenangan ya. Nah itu tadi lagunya, ada lagu Payung Kenangan.

Cinta, aduh, itu dalam ya pendengarnya lagunya ya. Nah, barangkali untuk pendengar yang mungkin bukan orang Aceh, boleh tuh dilihat aja nanti apa sih translate dari arti dari lirik lagu Payung Kenangan ya. Pokoknya punya kisah liriknya tuh mendalam sekali ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga kita akan dengarkan Warta Berita dalam Bahasa Aceh di Haba Uronyo, produksi RRI Melabo pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan Kon Ulen Tulak berikut ini untuk Anda.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu hiburan, musik, lagu-lagu Aceh ya di Haba Getanyo masih kita dengarkan. Namun untuk saat ini kita dengarkan terlebih dahulu warta berita dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo, produksi RRI Melabuh bersama John Deru Satria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai ya mubahagia Aceh dalam mutua merempe danyo dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria, Niba Uronyo, Ura Sabtu, 28 Juni 2026. Bupati Aceh Barat Termizi SBMM mengukuhkan panitia penyelenggara peringatan tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam tabuh prosesi yang berlangsung di Aula Bapak. Dalam sambutan, Bupati Termizi ditegaskan bahwa pengukuhan panitia merupakan momentum penting untuk getatukan semangat dan komitmen seluruh pihak dalam gepetiapkan rangkaian kegiatan peringatan Uro Kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi agenda tahun penuh makna. Kepegahan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, tapi menjadi refleksi mandum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus membangkitkan semangat perjuangan dalam pasca kemerdekaan melalui karya dan pengabdian bagi kemajuan bangsa serta daerah. Momentumnya harus menjadi pengingat bagi mandum pihak untuk terus dilanjutkan semangat juang para pahlawan dengan gejuk kontribusi yang gerd bagi pembangunan Aceh Barat dan Indonesia, pegah Bupati Termizi. Dijelaskan pemerintah Aceh Barat kage bentuk panitia penyelenggara rat keputusan Bupati sebagai bentuk komitmen agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-8 git dilaksana secara terencana, terkoordinasi dan sukses. Bupati gajak seluruh jajaran pemerintah mulai dari SKPK, pemerintah kecamatan, pemerintah gampung, TNI, Polri hingga seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama getemarakan bulan kemerdekaan. Dihimbau agar mulai tak Agustus 2026 seluruh kantor rumah dan fasilitas umum kekibarkan bendera merah putih, hias gapura, kepatang umbul-umbul serta berbagai atribut kemerdekaan lah enggih, sehingga suasana peringatan HUT RI ke-8 Republik Indonesia jid dirasakan di seluruh wilayah Aceh Barat. Dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat berharap peringatan HUT ke-8 kemerdekaan RI nyan menjadi berlangsung semarak khidmat serta semakin bertegar rasa persatuan nasionalisme dan cinta tanah air di Kabupaten Aceh Barat. Habalain. Tejak Aceh Jaya harapan para nelayan di Aceh Jaya untuk melaut dengan lebih aman dan terarah mulai terwujud tila 22 buah unit alat bantu navigasi berupa GPS Garmin disalurkan bak kelompok nelayan Batik Merah sehingga bentuk dukungannya peningkatan keselamatan dan produktivitas nelayan. Dan merupakan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Henry Mulyana, anggota DPRA dari daerah pemilihan Dapil 10 Aceh yang selamanya dikenal aktif mendorong program-program pemberdayaan masyarakat di pesisir. Bagi nelayan, GPS bukan sekadar alat penunjuk arah, perangkatnya menjadi penuntun di tengah laut luas, bantu tentukan titik drop ungkut, dihindari tetat di laut serta tingkatkan keselamatan saat menghadapi cuaca yang hana mententek lagi gelombang raya badai raya. Panglima Laut Luk Kuala Daya Sajali kesampokan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dijuk bak para nelayan di wilayah Aceh Jaya. Adenan seluruh nelayan gepegah terima kasih bak Henry Mulyana, anggota DPRA praksi Partai Aceh Dapil Tiflu yang gagal bantu para nelayan melalui bantuan GPS cerminan. Bantuan sangat dibutuhkan dan juga manfaat yang paling raya bagi aktivitas nelayan di laut. Diharapkan perhatian terhadap masyarakat nelayan kah berlanjut agar kesejahteraan mereka semakin bertingkat. Menurutnya dukungan terhadap sektor perikanan bukan hanya membantu para pencari nafkah di laut tetapi cid ikut bertiga ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Cidara berdua, anu dilihat baronya kepada putra baik cidara, ulun John Nehru Satria insyaAllah menyenamkan untuk umur gejuk dari Tuhan dan merompok tanya cidara dalam berita bahasa Aceh. Bila ini wate, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, dan Trimunggunasih.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Anda berada masih di program A1 Radio Republik Indonesia Malabo, ya, dan yang mana kami juga informasikan waktu untuk salat zuhur Malabo dan sekitarnya kita laksanakan pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Maka dari itu pendengar tetaplah bersama kami dan kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan renungan untuk di kesempatan siang hari ini, dan sudah saatnya Anda dapat ikuti buletin sepekan produksi RRI Malabo pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia melabuh dengan buletin sepekan. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI melabuh di antaranya. PT Mifa Bersaudara menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan. Masyarakat Betung Ate Banggalang lakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan pada Senin 22 Juni 2026 lalu.
1: Masyarakat sebetulnya memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian
2: poin tuntutan dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Betung Ate. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Ate, apalagi dalam bentuk skala besar.
3: Melalui kegiatan tersebut sehingga masyarakat diberikan pemahaman terkait program yang dijalankan sekaligus menjadi wadah untuk menerima masukan dan saran dari
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Sepekan selengkapnya bersama saya, Darmayani. PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya, bersama menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
4: PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya bersama menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
1: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah coba lihat nih pada saat ini kondisi kita ya, mengundang kawan-kawan lah ya dari pada Wakara itu, jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
4: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
5: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
4: Anak perusahaan dari PT Media Jaya bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat dari Kecamatan Betung Atubanggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Aksi berlangsung pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atubanggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
7: Betung Atu itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atu itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atu. Tapi jika suatu saat nanti ada pertambangan, ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atu, jadi alam akan rusak.
6: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
2: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu. Cabut izin pertambangan dari Betung Atu. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atu. Apalagi dalam bentuk skala besar. Pertambangan dalam skala besar.
8: Ini izin pertambangan apa yang support?
2: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi. Itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
6: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat. Bersatu menyuarakan penyelamatan hutan, alam Betung Atubanggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atubanggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan Ulumasin dan hutan Luser yang merupakan kawasan lindung.
2: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atu. Itu pertama. Kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya. Dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
6: Pemerintah Aceh telah menerbitkan dua IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga. Dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atu, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
9: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air dari bersih ke Betung Atu. Semua tambang, nggak ada yang ramah lingkungan.
6: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
10: Sedang mengikuti buletin sepekan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk buletin sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Himpunan Mahasiswa Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Teuku Umar Melabuh melaksanakan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Ini berupa sosialisasi dan fokus grup discussion di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kesehatan dan Keselamatan Kerja HIMA K3 Universitas Teuku Umar Utu Melabuh melaksanakan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa berupa sosialisasi dan fokus group discussion FGD di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dosen pendamping Universitas Teuku Umar Utu Melabuh Dr. Wintah mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan FGD ini merupakan langkah awal dalam membangun sinergi antara mahasiswa dan masyarakat guna menyukseskan pelaksanaan program yang akan berlangsung selama 4 bulan ke depan. Melalui kegiatan tersebut sehingga masyarakat diberikan pemahaman terkait program yang dijalankan sekaligus menjadi wadah untuk menerima masukan dan saran dari berbagai unsur masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi desa. Dengan kegiatan ini diharapkan terjalinnya kolaborasi yang kuat antara mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa serta mendorong terciptanya program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Saudara, cegah penyalahgunaan narkoba pada ASN peserta seleksi JPT Aceh Barat jalani tes urin. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas narkoba kembali ditegaskan. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menginstruksikan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyakdin Melabuh untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama Rabu siang. Sebanyak 20 peserta seleksi mengikuti pemeriksaan urin yang dilaksanakan setelah seluruh tahapan seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Dari total 25 peserta yang terdaftar, 5 orang tidak hadir dan telah menyampaikan surat keterangan kepada BKPSDM Aceh Barat. Bupati Tarmizi mengatakan tes urin merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
13: Ya, hari ini kita tes urin kepada semua calon peserta JPT karena mereka sudah selesai semuanya proses seleksi 3 besar, kemudian saya juga sudah melakukan wawancara masing-masing peserta untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Untuk tahap akhir kita melakukan tes urin. Ini sama seperti yang kita lakukan tahun lalu. Ada tes urin juga untuk memastikan bahwa mereka betul-betul tidak terkontaminasi narkoba.
12: Menurutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karena itu, pejabat pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia menegaskan, pelaksanaan tes urin ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas narkoba. Selain sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan komitmen aparatur dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyakdin Melabuh Dr. Akbar Siregar memimpin pelaksanaan pemeriksaan tersebut, mengumumkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti tes dinyatakan negatif narkoba. Dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap proses seleksi pejabat dapat menghasilkan pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
10: Sedang mengikuti buletin sepekan.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk buletin sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pemkab Aceh Barat kukuhkan tim pendampingan kasus PPA sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan selengkapnya.
14: Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di P3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
15: Kabupaten Aceh Barat kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait maupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindungi dari kekerasan.
14: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
16: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
14: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Buletin Sepekan, edisi siar di hari ini Minggu 28 Juni di tahun 2026. Saya Darmayani, beserta kameramen Bung Fandi, kami undur diri dari Indra Dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan yang mana pendengar untuk saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut ya menemani Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar untuk Anda dimanapun berada, kebersamaan Dharma sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun untuk saat ini kita masih menanti rekan Maiza ya, yang mana saat ini pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Maka dari itu masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: David Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Malabo. Pancen oye. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa.

pendengar, kembali lagi di segmen Trivia sudah seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya, ada gadis atau janda ya. Iya, dan di sini tuh ada Maiza ya.
1: Iya, halo.
0: Hai, sebenarnya Maiza udah dari tadi ya pendengarnya.
1: Iya.
0: Tapi kita dengerin lagu dulu. Nah, terus gimana nih Maiza kabarnya untuk hari ini?
1: Alhamdulillah kabar Maiza baik-baik saja untuk siang hari ini. Tapi cuacanya panas sekali di luar sana, Kak Dharma.
0: Panas ya?
1: Iya, hot sekali gitu ya. Jadi kalau pendengar ya kan, lagi beraktivitas di luar rumah tuh banyak-banyak minum air putih deh ya, air mineral ya kan. Apalagi mengingat cuaca-cuaca panas kayak gini, kita tuh sering banget cepat sekali juga terserang berbagai macam penyakit gitu ya kan. Tiba-tiba ntar malamnya hujan, siangnya panas. Nah, itu juga daya tahan tubuh juga sangat diperlukan gitu ya, Kak Dharma ya.
0: Betul-betul. Tapi tadi pada saat menuju ke RRI sendiri gimana tuh? Apa mungkin kalau kita lihat tingkat kemacetan, walaupun kita tahu nih anak-anak kita udah libur sekolah.
1: Iya, kalau untuk situasi lalu lintas untuk siang hari ini lancar ya, nggak terlalu padat, tapi masih enak lah untuk agak sedikit ngebut-ngebut ya. Tapi nggak boleh ngebut-ngebut ya. Tapi untuk lalu lintasnya itu aman, lancar, terkendali ya, Kak Dharma ya. Apalagi hari ini hari Minggu, agak sedikit lumayan padat juga, tapi ya masih tetap aman gitu ya, nggak terlalu macet walaupun di daerah kota gitu ya kan, tapi tetap masih tetap aman. Nah, apalagi untuk pendengar juga yang lagi liburan ya kan.
0: Betul.
1: Nah, ini kan waktu-waktu libur anak sekolah, banyak yang ambil cuti kali ya, bawa anak-anak liburan gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, Kak Dharma ntar mau liburan kemana nih?
0: Sejauh ini belum, soalnya nih ada yang cuti ya.
1: Oh iya, ada teman kita. Iya, kita ucapin selamat juga buatnya Bang Hendy atas kelahiran
0: baby boy.
1: Wow, baby luar biasa boy, ya.
0: Tentunya anak kelahiran anak number 2.
1: Oke, anak kedua ya.
0: Anak kedua, jadi udah sepasang.
1: Sudah sepasang.
0: Yang pastinya
1: semoga menjadi anak yang soleh.
0: Amin. Nah, Maiza ini untuk nanti ya masih lanjut lagi ya dengan
1: benar.
0: Lagu-lagu dangdut
1: sampai jam 3
0: sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baiklah Maiza, kalau begitu waktunya.
1: Terima kasih juga Kak Dharma. Sama-sama. Ya sudah menemani pendengar juga di program.

0: Program Pro Dangdut ya. Udah nungguin Meisa tadi walaupun lewat sedikit.
1: Gitu ya. Tadi pada saat kesini itu sebenarnya menitnya enggak begitu jauh ya. Baik, untuk pendengar dimanapun berada, demikian tadi, nanti ada Meisa yang akan menemani Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Darmayani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

deretan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini seperti biasa pendengar menemani suasana siang minggunya pendengar semuanya. Mesa juga akan hadirkan beragam informasi-informasi untuk siang hari ini hingga pukul 4 sore nanti. Dan nanti kita juga akan lanjut di program lagu-lagu siluet Nusantara untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah jangan lewatkan juga nanti pada pukul 4 sore selepas kumandang azan asar, Mesa juga nanti akan coba menghubungi stasiun meteorologi Cutnyadin juga untuk mengetahui informasi BMKG untuk sore hari ini. Dan seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan lanjut menemani Anda di program Warta Lintas 17 berjaringan Sekorwil Aceh. Nah untuk itu pendengar, beberapa rangkaian acara masih akan terus hadir menemani Anda hingga menjelang maghrib nantinya di program musik dan informasi menjelang maghrib, dan juga jazz music lagu-lagu religi akan hadir juga menemani Anda. Untuk itu pendengar yang sedang mendengarkan RRI program A1 bersama Meza, seperti biasa untuk Anda yang lagi menghabiskan waktu libur ya di hari Minggu ini, yang lagi menikmati waktu siangnya di rumah saja, atau juga yang sudah melanjutkan aktivitas siang minggunya bersama keluarga, yang menikmati piknik bersama gitu ya ke pantai, atau yang cuma menikmati waktu liburnya di rumah saja dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Pokoknya selamat menikmati libur di hari Minggu, semoga aktivitas Anda berjalan lancar, dan yang lagi di jalan juga sambil mendengarkan siaran program A1 untuk siang hari ini, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini dapat menemani Anda ya yang lagi dalam perjalanan, dan semoga dapat menghibur pendengar juga ya yang lagi mendengarkan RRI program A1 untuk siang hari ini. Tetap terus bersama RRI Pro 1 bersama Meza, karena nanti Meza juga akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Pro 1.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita coba hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda langsung dari Aceh Barat. Pendengar yang diinformasikan mengenai Aceh Barat masuk keempat besar kader penggerak NU se-Aceh. Dan untuk itu pendengar, salah satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id ini juga menginformasikan ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Aceh Barat mencatat prestasi dengan menempati peringkat keempat se-Aceh dalam jumlah kader penggerak Nahdlatul Ulama PKPNU. Berdasarkan data yang diumumkan pada pelatihan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh pada Khidmat 2026-2031. Nah, ternyata mendengar capaian yang diumumkan dalam kegiatan tersebut menunjukkan Aceh Barat memiliki 92 kader penggerak hasil proses kaderisasi yang dilaksanakan juga secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan data sebaran kader tersebut, Aceh Barat juga berada di bawah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 128 kader, Kabupaten Pidi sebanyak 116 kader, dan Kabupaten Aceh Timur dengan 105 kader. Nah, sementara itu mendengar Aceh Barat unggul dari sejumlah daerah lainnya seperti Banda Aceh, Banda Maria, Langsa, dan juga Biren. Nah, selain itu mendengar, keberhasilan tersebut juga dinilai menjadi indikator bahwa proses kaderisasi di lingkungan PCNU Aceh Barat berjalan secara aktif, terstruktur, dan konsisten. Nah, selain itu, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama ini juga menjadi salah satu instrumen utama dalam mencetak kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan juga wawasan keaswajaan ya. Dan ketua PCNU sendiri yang itu PCNU Kabupaten Aceh Barat Dr. H. Khairul Azhar MA juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang menurutnya merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pengurus dan juga para kader. Ia juga menegaskan bahwasanya keberhasilan tersebut juga bukan sekedar pencapaian angka, tapi menjadi bukti kaderisasi berjalan sesuai arah organisasi. Nah, terakhir pendengar, ia juga menambahkan PCNU Aceh Barat juga akan terus memperluas pelaksanaan PKPNU agar semakin banyak kader muda yang lahir dengan integritas, kepemimpinan, dan pemahaman Islam yang moderat. Nah, penguatan kaderisasi tersebut juga dinilai penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan perkembangan zaman. Bahkan keberhasilan menembus empat besar ini ya, tentu saja penggerak NU di Aceh juga diharapkan menjadi modal strategis ya bagi PCNU Aceh Barat untuk memperkuat kiprah organisasi di bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Jadi dengan jumlah kader yang terus bertambah, Nahdlatul Ulama juga diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan masyarakat serta memperluas syiar Islam Ramatan Lil Alamin di Aceh Barat tentunya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, salah satu lagu darinya Firza juga akan Meza hadirkan sesaat lagi yang berjudul Terbaik untuk Anda. Dan dapat Meza informasikan juga untuk kesempatan sore hari ini, kumandang azan asar kita yaitu sekitar pukul 16.08 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita memasuki waktu kumandang azan asar, nantinya Meza juga akan menghadirkan terlebih dahulu beberapa informasi kembali untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Mas 1 untuk kesempatan siang menjelang sore ini. Satu informasi juga yang Meza kutip kembali dari rri.co.id mengenai salah seorang warga yang bernama Henry Mulyana salurkan alat GPS Garmin untuk nelayan Aceh Jaya. Nah, harapan para nelayan di Kabupaten Aceh Jaya untuk melaut dengan lebih aman dan terarah mulai terwujud pendengar. Sebanyak 22 unit alat bantu navigasi berupa GPS Garmin disalurkan kepada kelompok nelayan Batemirah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan keselamatan dan juga produktivitas nelayan. Nah, tentunya pendengar, bantuan tersebut juga merupakan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Henry Mulyana, anggota DPRA dari daerah pemilihan Dapil 10 Aceh, yang selama ini juga dikenal aktif mendorong program-program pemberdayaan masyarakat pesisir. Bagi nelayan, GPS ini bukan sekedar alat penunjang arah, bahkan perangkat ini juga menjadi penuntun di tengah laut luas, membantu mereka juga menentukan titik penangkapan ikan, menghindari tersesat serta meningkatkan keselamatan saat menghadapi cuaca yang tidak menentu pendengar. Nah, selain itu juga Panglima Laut Kuala Daya Sajali juga menyampaikan rasa syukur mereka dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada para nelayan di wilayahnya. Ia juga berharap perhatian terhadap masyarakat nelayan terus berlanjut agar kesejahteraan mereka semakin meningkat pendengar. Menurutnya, dukungan terhadap sektor perikanan bukan hanya membantu para pencari nafkah di laut, tapi juga ikut memperkuat ketahanan

0: pangan dan perekonomian daerah. Nah, sementara itu mendengar, Henry Mulyana juga menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan merupakan salah satu komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir. Karena menurutnya, nelayan membutuhkan dukungan nyata agar dapat bekerja dengan lebih aman, efisien, dan juga mampu meningkatkan hasil tangkapannya. Selain itu pendengar, bantuan tersebut juga disambut penuh rasa syukur oleh para nelayan. Di balik setiap unit GPS diterima, tersimpan harapan baru bagi keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup mereka dari laut. Jadi bagi mereka pendengar, perhatian terhadap kebutuhan nelayan bukan hanya menghadirkan alat, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan keyakinan bahwa perjuangan mereka di tengah ombak tidak berjalan sendiri. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Salah satunya terbaik darinya Firza.
1: Sekali rasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat, kumandang azan asar juga sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat sore untuk semuanya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

Rusia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih bersama Meiza dan kita juga masih akan terus lanjut menghadirkan lagu-lagu siluet Nusantara untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1 untuk sore hari ini. Nanti kita juga akan coba menghubungi perakirawan untuk menginformasikan informasi cuaca BMKG untuk hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya bersama Gin Taufik Kurrahman ya. Dan yang pastinya sambil kita menunggu terhubung dan bisa bergabung bersama kita untuk kesempatan sore hari ini di program lagu-lagu siluet Nusantara, Meiza juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Lagu yang berasal dari daerah NTT, Manalolo Banda juga akan hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Jadi tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menikmati waktu sore bersama keluarga Anda.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasih.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda.

Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Mesa, karena kita juga sudah mencoba untuk menghubungi rekan prakiawan Gen Taufik untuk sore hari ini, tapi dari tadi juga sudah tidak bisa terhubung pendengar ya, karena beliau yang bertugas untuk hari ini. Tapi Mesa juga akan coba untuk menghadirkan satu informasi untuk Anda mengenai informasi perkiraan cuaca ya, yang Mesa kutip langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini untuk wilayah Aceh Barat sendiri, nantinya akan ada hujan ringan dengan suhu 24 sampai 25 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 97 sampai 98 derajat ya. Sedangkan untuk wilayah Aceh Barat Daya dengan perkiraan hujan ringan ya, dengan suhu udara 21 sampai 22 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 97 sampai 98%. Nah, sedangkan untuk Aceh Jaya diperkirakan berawan dengan suhu udara 23 sampai 24 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 94 sampai 99 derajat Celcius, 99% maksudnya. Sedangkan untuk wilayah Nagan Raya diinformasikan berawan dengan suhu udara 23 sampai 24 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 92 sampai 97%. Nah, terakhir pendengar untuk wilayah kota Simelu ya, untuk informasi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan kelembaban 95 sampai 98% dan dengan suhu 24 sampai 25 derajat Celcius. Itu dia pendengar salah satu informasi ya cuaca yang dapat Mesa hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Untuk itu pendengar dimanapun berada, nanti kita juga akan menghadirkan kembali lagu-lagu Siluet Nusantara, karena tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 berjaringan Skor Wheel 17 Aceh. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Saya Emy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh.
1: Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabaqah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara Musabaqah Tilawatil Quran, 2 juara Musabaqah Qiraatil Kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
2: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
1: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
4: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
5: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sini juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samarang Kuta Malaka sendiri.
4: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
3: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasa Daya, Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, pengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
2: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
1: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
4: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
3: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
2: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suak Ujung Kalak Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
3: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
2: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan, pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wihpesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
2: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya. Semua berjalan lancar, alhamdulillah yang kita laksanakan pun bersih. Pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos. Semua itu berkat kekompakan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh untuk kesempatan sore hari ini. Masih bersama Misa yang akan terus menemani indera dengar Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia menjelang sore. Dan yang pastinya pada pukul 18 nanti kita juga akan hadirkan lagu-lagu religi serta pengajian sambil menunggu kumandang azan maghrib tiba. Untuk itu pendengar, selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza. Sebelum kita hadirkan beragam informasi-informasi lainnya, izinkan Meza juga untuk menghadirkan satu informasi berita kehilangan. Dan di sini diinformasikan telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat berisikan yakni KTP atas nama Bapak Rufran yang beralamat Gampong Senebo, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Bagi yang mengenal dan merasa telah kehilangan barang tersebut, agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli, PT Sapta Gampong Baru, Baru Paya, Kecamatan Pantondre, Kabupaten Aceh Barat. Dengan nomor handphone 08 13 77 29 7136. Demikian kami sampaikan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, salah satu informasi berita kehilangan untuk Anda. Dan tentu saja Meza juga akan terus menghadirkan beberapa informasi-informasi lainnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar masih bersama Meiza dan kita juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sebelum nantinya lagu-lagu religi juga akan hadir menemani Anda di suasana sore menjelang maghrib. Satu informasi juga dapat Meiza hadirkan langsung dari Aceh Barat yang meluncurkan pasukan merah perkuat Gerakan Peduli Lingkungan. Di sini diinformasikan dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan di kawasan objek wisata Batu Putih, Suak Ujung Kalat pada hari Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Bahkan peluncuran yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan Plunging Warrior ini untuk tahun 2026 ya, hasil kolaborasi PT Wifa Bersaudara, PT Bara Energi Lestari dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat bertujuan memperkuat penanganan kebersihan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Selain itu mendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi juga mengatakan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Menurutnya, kehadiran tim tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman tentunya. Ia juga menjelaskan, selain bertugas melakukan pembersihan, pasukan merah juga diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Bahkan pemerintah daerah sendiri meyakini perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari sampah. Tarmizi juga mengungkapkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini tengah menyusun regulasi untuk memberikan insentif kepada anggota pasukan merah tersebut. Bahkan kebijakan tersebut juga disiapkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Terakhir mendengar, Tarmizi juga menambahkan pembentukan pasukan merah terinspirasi dari keberhasilan pasukan Orange yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Ia juga berharap inovasi tersebut juga mampu melahirkan budaya hidup bersih di tengah masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Aceh Barat yang semakin tertata dan nyaman untuk dihuni. Bahkan usai proses peluncuran tersebut, ya, pasukan merah juga langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut juga turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat, yaitu Tarmizi yang menggunakan rubber boat dan juga Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan tersebut. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meiza hadirkan kembali untuk sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
3: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meiza, dan saatnya lagu-lagu religi akan terus Meiza hadirkan untuk Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib, yaitu sekitar pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Serta pengajian juga akan Meiza hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore menjelang maghrib ini, tentu saja untuk pengajian juga kita cukupkan sampai di sini berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib untuk waktu melabu dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 1, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Thank you.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Baik pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Meisa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
4: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
4: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
5: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
4: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
6: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
6: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
7: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
6: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
8: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
9: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
10: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
9: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
13: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
12: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
14: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Palong Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
15: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
14: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
16: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
14: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
18: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
19: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
18: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
20: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, masya Allah.
18: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Saadat Undarain.
0: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita...

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

76, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau gak?
1: Bisa sopan dikit gak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Anda suka cerita?
2: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
3: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
2: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
2: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
3: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, Mama!
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air, pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Melabu, frekuensi 97 MHz.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya, Kak. Tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Din, jangan kamu tarik dulu. Struktur ini enggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
1: Hah? Mandiri? Kak, lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.

0: Dina, Din, dengar itu. Ada suara lain.
1: Sudah, jangan dipaksa, Nak. Suami saya di dalam, Nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
2: Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
1: Enggak, Nak. Enggak mau, Nak. Ibu di sini saja. Kalau Ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami Ibu?
2: Udah, Bu. Bangun. Tinggalin aja.
0: Bu, Bu Surya, lihat saya. Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan Ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau Ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga Ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
2: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Enggak, Dina.
2: Kak.
0: Enggak.
2: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
2: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu gak dengar ada suara ketukan?
2: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku gak bisa pergi gitu aja.
2: Tapi gak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk membiarkan orang mati di depan mata kita. Pergi, Dina.
2: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

Sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas. Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Aris.
1: Makasih ya, Din.
0: Kak Aris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Kak Aris luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami nanti akan suguhkan informasi untuk Anda di sesi musik dan informasi. Tentunya di program Lintas Melabuh Malam menemani Anda di kesempatan hari ini di edisi Minggu pendengar di akhir pekan 28 Juni 2026. Kami nanti akan suguhkan informasi untuk Anda soal pemerintah tata jumlah BUMN. Presiden menegaskan terus menyederhanakan hingga 250 perusahaan. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh, selamat malam semuanya. Yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya seputaran Calang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik pendengar, informasi waktu saat ini pukul 20.54 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tadi sudah kita dengarkan kehadiran The Potters, pendengar, dan kami suguhkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar, Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah melakukan penataan jumlah dan tata kelola badan usaha milik negara BUMN. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan juga produktif. Presiden mengatakan pemerintah tengah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih dari 1.000 perusahaan negara yang ada sebelumnya. Kedepan, pendengar, jumlah BUMN akan terus disederhanakan hingga mencapai sekitar 250 perusahaan saja. Presiden menargetkan proses pembenahan BUMN dapat diselesaikan dalam waktu dekat, pendengar. Dengan demikian, perusahaan negara dapat bekerja lebih profesional dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Mendik di Saintex mencatat bahwa Presiden dorong kampus hadirkan solusi bagi kemajuan bangsa. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Sembari itu kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda hingga tengah malam nanti. Mendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Mendik Desain Teks Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri KSTI 2026. Brian mengatakan, pendengar, Presiden menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus bersatu. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan Indonesia. Menurut Brian, pendengar, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, pendengar, disampaikan bahwa merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi Presiden Prabowo tambah anggaran pengembangan riset Indonesia. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya dan kali ini persembahan The Audio dengan Terapung.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Karena informasi dan
6: inspirasi, Pro 1. Pendengar menuju ruang rindu pukul 22 nanti, pendengar kami masih suguhkan informasi untuk Anda yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menteri Prasetyo menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pendengar, Menteri Prasetyo menjelaskan pengembangan riset harus menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia. Ia mencontohkan riset tentang sampah dan energi. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya soal Kementan pastikan stok pupuk subsidi aman, dukung tingkatkan beras nasional. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kita dengarkan kembali lagu pengantar aktivitas malam hari ini, persembahan dari Asap Band dengan Ingatkah.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu apa buruk?
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.23 waktu Indonesia Barat. Tentu juga masih terus kami suguhkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini di program Lintas Malam Malam edisi Minggu di akhir pekan atau di minggu terakhir ya di bulan Juni tahun 2026. Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, pendengar, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Jadi saat ini petani bisa lebih mudah untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga lebih murah tentunya. Jadi kondisi ini menjadi salah satu kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurut Amran, pendengar, keperpihakan pemerintah kepada petani memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan saat banyak negara menghadapi kelangkaan pupuk. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya, yaitu Mentrans tegaskan transmigrasi potensi buka puluhan ribu lapangan kerja. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak persembahan The Sister, Jauh di Mata, Dekat di Hati.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda malam hari ini. Kami lanjutkan kembali pendengar informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Menteri Transmigrasi atau Mentrans M. Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa transmigrasi berpotensi membuka puluhan ribu lapangan kerja di kawasan. Menurutnya pendengar, paradigma transmigrasi tengah mengalami perubahan besar, di mana kini kawasan transmigrasi yang sama diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Iftitah mencontohkan pengembangan kawasan Rempang Galang, Kepulauan Riau, pendengar, dengan 150 hektar lahan transmigrasi hanya cukup untuk 75 kepala keluarga. Dan kini kawasan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan industri galangan kapal yang mampu membuka potensi peluang kerja hingga 20 ribu orang. Menteri menyebut transformasi transmigrasi tersebut bukan berarti mengabaikan hak masyarakat, melainkan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan transmigrasi agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih jauh dan luas. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi Kementerian Kebudayaan revitalisasi 159 aset budaya. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda dan kali ini kita simak kembali lagu pengantar aktivitas malam dan ada tiket dengan Kau Begitu Berarti. Tetaplah

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar, informasi masih kami kutip dari portal rri.co.id. Untuk Anda yang berada di luar kota Melabu dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu. Semisal Anda yang berada di Aceh Barat Daya dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami lanjutkan informasi untuk Anda. Kementerian Kebudayaan Kemendikbud merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud pendengar antara lain adalah situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, mengingat pendengar menurutnya ruang literisasi dan kantong budaya ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi adalah Kemenbud, yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, kemudian siswa dan masyarakat umum membaca, juga berdiskusi di sana serta mengenal sastra lebih dekat begitu. Dan Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan perpustakaan Ahmad Tohari. Apakah memang hal ini juga terjadi di daerah kita? Mungkin ada dorongan dan juga ada motivasi yang perlu dibangun begitu ya, sehingga kita gemar untuk membaca. Baik pendengar, kami hadirkan informasi dari luar negeri. Dari Venezuela, dikabarkan korban meninggal akibat gempa sudah menembus 1.430 orang dan puluhan ribu warga hilang. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda dan juga informasi olahraga lainnya. Tetaplah bersama kami pendengar, dan kali ini persembahan ungu, Hampa Hatiku.

0: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding.

0: Tentara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
0: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

Belajar menuju ruang rindu sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kita bergeser ke informasi mancanegara. Pendengar, jumlah korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 skala Richter dan 7,5 skala Richter yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya ada 1.430 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Lansir laman Reuters, pendengar, gempa dahsyat yang terjadi pada hari Rabu 24 Juni kemarin menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh termasuk fasilitas publik dan bandara utama sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Selain korban tewas, pendengar, pemerintah Venezuela mencatat sebanyak 3.360 orang mengalami luka-luka dan 172 orang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan. Tragedi tersebut, pendengar, juga menelan korban dari berbagai negara di dunia. Sedikitnya sebanyak 19 warga negara asing atau WNA dilaporkan meninggal dunia. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi untuk Anda di penghujung musik dan informasi soal informasi untuk Anda yang kami sudah siapkan tentunya, pendengar. Informasi seputar olahraga nanti kami akan hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di penghujung musik dan informasi, kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda pendengar di malam hari ini. Tentunya saat ini sudah menunjukkan pukul 21.56 waktu Indonesia Barat.

pendengar, ada 9 wakil Afrika lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, di mana tim-tim asal Afrika ini mencatat sejarah pada Piala Dunia tahun ini. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi pendengar ini tentunya merupakan capaian terbaik ya sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi. Negara-negara yang memastikan tiket ke fase grup gugur, maksud kami, adalah Afrika Selatan, Tanjung Verde, kemudian Pantai Gading, lalu Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Republik Demokratik Kongo, dan Aljazair. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru bagi sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 dengan format baru yang diikuti oleh 48 negara peserta. Sementara itu pendengar, Tunisia menjadi satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju setelah tersingkir pada fase grup. Pendengar, untuk jadwal pertandingan besok atau dini hari nanti, ini akan berjuang Afrika Selatan versus Kanada. Kemudian pada tanggal 30 nanti atau di penghujung bulan Juni, pendengar, pada pukul 00 dini hari, Brazil versus Jepang. Kemudian pada pukul 3.30 akan bertemu Jerman bersama dengan Paraguay, dan pukul 8 pagi antara Belanda versus Maroko. Baik pendengar, selepas ini kita akan lanjutkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita simak satu lagu untuk Anda, ada Wali dengan Baik-Baik Sayang. Tetaplah bersama kami di 97 PKS.

0: informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh. Langsung saja kita ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar, saya sudah tersambung dengan penelpon pertama. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Kenapa suaranya mateng?
4: Kenapa ya?
3: Sedikit sengau ya.
4: Kena rintik-rintik nih.
3: Waduh, kena rintik-rintik. Waduh, begitulah kondisi kita ya. Jadi kadang-kadang lagi turun daya tahan tubuh, ya bisa aja flu. Pilek dan segala macam ya.
4: Udah, no.
3: Iya, ini jangan tersebar sama ayah tengoh nanti. Oke, silakan nih, mau request lagu yang mana?
4: Lagunya Bertemu Kembali.
3: Bertemu Kembali, ya. Sekian lama berpisah ya, pasti gitu ya. Dari siapa penyanyinya?
4: Dari Nike Arila ya.
3: Nike ya. Oke, kirim salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bu Nini, terima kasih banyak Bu Nini.
3: Kenapa?
4: Atas pemberiannya, kebaikannya, hanya Allah yang
3: membalasnya. Amin, amin. Oke.
4: Buatnya Mama Rina juga, Pak Odon, Eka, Kak Yuda. Buat semuanya tanpa terkecuali
3: ya. Oke, baik.
4: Ya, buat Rina juga sehat selalu.
3: Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Matengoh di Sama Tiga atau Bu Umul yang sudah merequest lagu dari Nike Ardila, Bertemu Kembali. Lagu ini dinyanyikan Nike Ardila sama Melly Goeslaw ya. Oke, nanti kita dengar lagunya. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada di belakang Mak Tengoh ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
5: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, apa kabar Pak Cik?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Gimana cuaca? Tadi sempat gerimis tadi saya ke studio. Gimana kalau di kabel?
5: Kalau di sini belum nyampe gerimisnya.
3: Oh, belum nyampe. Artinya ya aman-aman lah gitu ya.
5: Nah, belum, udah gelap juga nih.
3: Oh, udah gelap juga.
5: Ya.
3: Iya, oke, baik. Silakan lagunya Pak Cik.
5: Bias sinar.
3: Bias sinar dari penyanyinya?
5: Niki
3: Asria.
5: Asria ya.
3: Oke, Niki Asria ya. Oke, kirim salam buat siapa?
5: Salamnya buat Mas Tengo, buat Bang Hai, buat Kak Ida, buat Bu Nini, Kak Lena, Mirna, Ina, buat Bung Eka di tempat kerja dan kawan-kawan di sana.
3: Oke.
5: Buat Bang Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo, Kak Nur, buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Bung Reno, selamat tugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, tetap
3: Amin.
5: Semangat.
3: Tetap semangat pastinya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Bernike Astria dengan Bias Sinar ya, lagu yang direquest sama Pak Ciodon yang ada di kabel ya. Kalau dengerin lagu-lagu nih Kak Astria ini memang jauh ya ingatan kita ya, lagu-lagu yang sangat populer dan digandrungi oleh anak-anak pada saat itu ya, pada saat masa-masa lagu-lagu yang di nyanyikan oleh Nika Astria. Baik pendengar, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Syarifah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Umi gimana?
1: Sehat juga Bang Rina, tapi sakit pinggang.
0: Iya, itu tugasnya Syarifah tuh, temenin Umi ya, kalau bisa dikusuk gitu ya, biar cepat sembuh ya. Gimana nih kondisi di Simpang KB? Cuaca juga
1: mendung-mendung dikit Bang Rina, tadi ada angin-angin.
0: Oh iya, bisa jadi nanti bakal hujan, tapi kita nggak tahu ya gimana ya Syarifah. Jaga kesehatan Umi dan Syarifah ya. Mau dengar lagu apa nih? Mengalah lah.
1: Antara benci dan rindu, kata Umi Bang Rina.
0: Antara benci dan rindu. Oke, baik. Nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Reno, buat Abang Kecil, buat Kak Meza, buat Papi Marwan, dan buat Kak Fauza. Semuanya deh, tanpa kecuali tanpa dari Sabang.
0: Oke, dari Sabang sampai Maroke gitu ya. Baik, makasih banyak ya Syarifah, Umi, sehat selalu.
2: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: pendengar ada Sharifah bareng sama Umi ya. Sehat selalu keduanya. Dan katanya tadi informasi cuaca sudah mulai mendung ya. Bisa jadi bakal hujan. Tapi kita tunggu aja nanti bagaimana kondisi yang sebenarnya. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Sharifah. Assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Iya, di Langung gimana cuacanya?
1: Cuacanya gelap.
0: Gelap ya, bakal hujan juga sepertinya ya.
1: Mungkin nanti, tunggu juga lagi.
0: Iya, oke baik, silakan lagunya.
1: Lagunya
0: Suara
1: lagunya apa ya? Lalu lagunya rusak.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya? Nike udah ya?
0: Nike udah.
1: Ala Poppy aja lah.
0: Apa?
1: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury judulnya?
1: Surat undangan.
0: Surat undangan. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Dengo, Bu Nini, Kak Ida, Kak Nur, Kak Ros, Kak Endang. Buat Bumia, Buk D, Mak Cik juga, Pak Cik Oto, Neska, Buk Mirna, buat semuanya lah ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Iya, buat Bang Reno, selamat malam, selamat tugas ya selalu. Kebelah di jalan ya.
0: Baik, makasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Kak Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: dari Poppy Mercury dengan surat undangan yang di request sama sahabat kita ada Ina di Langung. Terima kasih untuk kalian masih terus bersama kami di malam hari ini. Saya terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, berbagi rindu. Memori lewat
0: lagi. Iya, apa kabar Mace Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, kabar baik, alhamdulillah. Keduanya sehat ya. Oke, baik, silakan. Mau request lagu yang mana? Lagu apa? Arif. Oke, judulnya apa ini? Apa aja boleh ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa, Mace Ida?
1: Salamnya buat Bruno, semoga Bruno pun
0: mudah-mudahan amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat mamak Bruno juga ya. Buat Ina, buat Bu Nini sama mamaknya, semoga selalu. Buat siapa lagi, Kak No. Buat semua ya Bruno,
0: tanpa terkecuali ya, buat semuanya ya. Baik, terima kasih banyak Mace Ida. Baik, assalamualaikum.

0: Baik pendengar, ada Mace Ida di sana buk lagu Arif. Dikasihnya mandat untuk pilih lagu yang mana judulnya. Saya pilih satu Rasa Cinta ya, nanti kita dengerin lagunya. Saya terima lagi di belakang Mace Ida. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Reno.
0: Lagi dinas nih?
1: Iya.
0: Lagi dinas ya, mudah-mudahan sehat ya selalu ya Eka. Baik, Eka mau dengar lagu apa kah?
1: Lagu dari, ini lagu Mancanegara, boleh Bang?
0: Boleh, silakan.
1: Judulnya One More Night ya.
0: One More Night.
1: Ya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Dari Maroon 5.
0: Maroon 5. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mas Odon, buat Mas Termo, buat Cini, buat Mas Ida, buat Kak Nur, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya. Buat abang selamat bertugas sampai dengan selesai banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: 89.9 Moron 5 dengan One More Night ya, lagu yang di request sama sahabat kita ada Eka di tempat dinas ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, semangat terus nih denger Moron 5 ya, karena memang lagu Moron 5 ini ngebeat dan buat kita jadi semangat ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Cika?
1: Kalau Cika sih Banda Aceh aman.
0: Aman, aman artinya memang cuacanya cerah begitu maksudnya.
1: Iya dong, cerah berawan gitu.
0: Oh, cerah berawan. Iya, kalau di Melabu ada gerimis, ada berawan, ada mendung ya. Ya tergantung tempat lah begitu ya.
1: Ya enak juga ya, nggak usah warna-warni gitu ya.
0: Warna-warni ya, mau hujan kesana gitu. Oke, baik. Cika mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Manche ya, boleh ya?
0: Boleh, silahkan.
1: Cika sih pengen lagu dari ini aja, dari Michael Bolton lagi deh.
0: Michael Bolton, judulnya?
1: Lost Somebody ya.
0: Lost Somebody, oke.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke, thank you deh buat Bang Reno. Ada lagunya Kak.
0: Ada, oke, kirim salam buat siapa?
1: Terima kasih ya, selamat tugas, sukses selalu deh bersama Pro 1 Melabu ya. Juga siapa lagi ya, Bang Hendy. Selamat ya. Selamat apa ya Bang Reno?
0: Gak tahu selamat apa.
1: Selamat-selamat aja lah kali sendiri Bang Hendy kali ya.
0: Oke, baik.
1: Oke deh, buat siapa lagi ya, buat semuanya deh yang di Melabu kali ya, di mana lagi, di mana-mana aja deh yang bisa denger ya, satu. Mungkin lewat streaming juga salam ya.
0: Iya, buat teman-teman yang lagi dengar pakai streaming ya. Oke.
1: Mungkin ada teman gue nih ya, buat Riza di Semelu ya. Siapa lagi ya, buat Bang apa lagi ya? Aduh, siapa ya? Ya, Mbak Isan ya, di Padang Cici kali dengar ya, apa? Lagi santai kali ya di rumah gitu. Okay. Mungkin capek ya, kalau hari Minggu capek ya, lagi nikmati weekend barangkali sama keluarga ya Bang Reno ya?
0: Iya, betul-betul.
1: Oke, selamat dengerin Tulus Somebody deh, bersama Michael Bolton ya. Baik. Makasih sekali lagi Bang Reno, selamat tugas, sukses selalu ya.
0: Amin, makasih Cika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar ada Cika di Banda Aceh. Katanya kalau suasana di sana atau iklimnya berawan ya, dan sejuk lah begitu ya suasananya. Nanti kita dengerin ya dari Michael Bolton dengan To Love Somebody. Saya terima di belakang Cika. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Empat-empat, ini lagi makan nelfon. Gimana kabar Bang Hai?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: ruang rindu.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Oke.
1: Baru saja pulang dari hujan nih, Bung.
0: Oh, semua, kan? Hujan rupanya di kawasan tempat Bata Bang Hai. Oh, begitu. Iya.
1: Nah, ini kan baru saja pulang, habis lapar makan, kemudian tadi mau makan melabu.
0: Ternyata berubah pikiran makan di rumah gitu ya.
1: Ya, makan di rumah walaupun sendirian, tapi enak rasanya kan.
0: Sambil dengar radio gitu ya.
1: Iya, tapi kan tadi di Melabu ada bola, agak lihat di apa di TV.
0: Oh, mungkin ulangan kali.

0: 10 pukul 00 nanti.
1: Ini hari tanggal berapa?
0: Ini untuk tanggal 28 sekarang. Besok 29. Jadi tanggal 29 besok dini hari Afrika lawan Kanada. Dini hari nanti ya?
1: Kanada main.
0: Afrika Selatan ya.
1: Oh iya.
0: Kita nggak tahu nih apakah memang harus relay juga. Nanti kita coba konfirmasi dulu sama teman-teman KMB ya, TMB. Oke. Nanti kalau pukul kemudian lanjut ini setelah pukul 00 Brazil ketemu Jepang, pukul 3:30 Jerman lawan Paraguay.
1: Nanti.
0: Enggak, nanti tanggal 30.
1: Oh, tanggal 30 ya. Nanti tanggal 29 kan ini hari kan.
0: Iya, jadi tanggal 30 nanti 30 dini hari malam besok. Jam 00-nya Brazil ketemu Jepang, jam 3:30 Jerman Paraguay, jam 8 paginya itu Belanda lawan Maroko, gitu ya.
1: Oke,
0: baik. Silakan Bang Hai, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dipilih aja lah, Bung Karno, Black Brother boleh.
0: Black Brother ya.
1: Oke. Karena ini dingin kali udah nih.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya yang pertama akan buat penyiar saya yang baik, ya, dan juga buat Bung Reno, mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga.
0: Amin, makasih doanya. Oke.
1: Lalu buat ya penggemar Pro 1, buat teman-teman kita baik yang cewek maupun yang cowok, buat Odon dan lain-lain lah.
0: Siapapun ya. Ya, oke, baik. Makasih banyak nih Bang Hai, tetap semangat
1: ya,
0: dan
1: ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Karena memang Bang Hai ini kalau bicara tentang urusan tidur ini enggak bisa kompromi kan ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan ya di malam hari ini. Mungkin nanti penelpon terakhir ya, setelah dua lagu ya. Kita dengar dulu Michael Bolton-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Brother dengan Terjalin Kembali. Saya pilih lagu untuk Bang Hai yang ada di Selamat Tiga. Mungkin Bang Hai udah ini juga ya, udah ingat lagi di masa-masa kenangannya. Karena memang lagu yang kita putar ini lagu yang originalnya ya. Oke, baik, saya terima lagi untuk penelpon terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di Muri lewat lagi.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Kabarnya alhamdulillah, kabar sehat.
0: Iya. Di mana posisi sekarang? Masih di Nagan?
1: Masih di Nagan.
0: Oh, masih di Nagan ya. Gimana kondisi ibu?
1: Alhamdulillah, mama sama ayah sehat.
0: Sehat
1: ya.
0: Selalu ya, alhamdulillah. Oke, kalau cuaca gimana?
1: Maklumlah Reno, udah ayah 80-an, mama 77 ya.
0: Udah ya, di usia itu dia memang dia. Harus ditemani ya seharusnya ya. Ditemani
1: iya,
0: terus.
1: Reno, kasihan banget Reno, gak bisa ditinggalin.
0: Iya, betul. Baik, kalau cuaca
1: di Nagan kayaknya agak lebih terasa sejuk ya malamnya.
0: Terasa sejuk dan
1: cerah ya di luar ya.
0: Oke, baik. Silakan Kak Endang mau request lagu yang mana?
1: Dari Betaria Senata.
0: Betaria Senata judulnya?
1: Terlambat sudah.
0: Oh, terlambat sudah.
1: Kau datang.
0: Oh, gitu. Oke. Buat siapa
1: ya,
0: lagi nih?
1: Salam-salamnya buat Ina di Langu, ada Bu Nini juga di Langu, ada Kak Eno di Soarize, ada mamaku yang tersayang, mama Latifa di kabel, sama TTI juga ya di kabel ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Terus, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Salam kenal buat ya, Umi Sharifah aja ya.
0: Oh, oke, okay. Umi Sharifah.
1: Yang baru gabung tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Terus buat Cika juga di Bandar Aceh ya. Terus buatnya Mirna di Nagan Raya. Buatnya Mami Salon di Cedarat.
0: Iya.
1: Ada Bu Nia juga, ada Mak Tungo. Siapa lagi ya Reno? Rame nih di Perusahaan.
0: Oke, okay, baik. Ntar
1: kok disebut? Dari ujung waktu ya.
0: Pokoknya buat semualah ya.
1: Pokoknya semua-semua ya, tanpa
0: terkecuali ya.
1: Salam selamat buatnya Bung Hendy ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kelahiran
0: putranya.
1: Baby boy ya.
0: Baby boy.
1: Ternyata okay. Ya, alhamdulillah. Buat Reno selamat bertugas. Semoga sukses terus, panjang umur.
0: Makasih.
1: Salam juga buat keluarga ya.
0: Iya, makasih. Sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya, Kak Endang menjadi penelpon terakhir ya. Makasih buat teman-teman yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Edisi Minggu malam ya, di akhir pekan. Ada Matengoh di Sama Tiga, ada Paci Odon di Kabel, ada Sharifa bareng sama Umi di Simpang KB. Kemudian ada Ina di Langung, kemudian ada Maci Ida di Senebuk, ada Eka di tempat dinasnya, tempat kerja ya. Sehat selalu Eka, kemudian ada Cika di Banda Aceh. Ada Bang Hai ya. Bang Hai gak mau kalah ya. Ada Kak Endang. Lumayan ya ada 9 penelpon ya. Makasih buat semuanya. Selepas ini nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar serat untuk Anda. Tapi nanti kita dengerin lagu-lagu cover ya. Boleh ya lagu-lagu. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu lawas ya. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz. Kali ini kita simak persembahan Betaria Sonata dengan Terlambat Sudah. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya, ini ada Brazil melawan Jepang. Dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador. Ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo. Ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde. Dan juga Australia melawan Mesir. Ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair. Dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu. Seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih, di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, tren naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga teman-teman pendengar baik yang melalui siaran analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi ini.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini.
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 Juli. Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang. Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakan ya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Neira ya.
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Ya, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Progo bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kahana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya.
2: Sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Neira?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir, begitu Kak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini, Pak Neira. Baik, Pak Neira, ini juga ya, silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima
2: apabila
1: kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo, kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana, penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses ini festival layang-layang
2: Amin.
1: Nanti. Terima kasih Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam,
3: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan maksimum accumulation ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu.
3: Jadi
4: di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruco ini, dan ini adalah star keser mendatar yang kompleks, maksudnya menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, akibat pergeseran yang terkunci di Uruguay ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Pocono ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan suatu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak?
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan kan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang terkumulasi maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah matang.
3: Rilis juga dia, begitu ya, oh, oke.
4: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, dari segini aja, dia rilis energi.
3: Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 7,2 hingga imutu yang 7,5 itu hanya 10 km, ya itu sangat dekat itu bagi
3: gempa. Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0
3: masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya,
4: juga ada 5,9 juga ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terutama ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya, artinya yang signifikan gitu ya Mas.
3: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal Mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat dangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar, sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya, dan itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia tua.
3: Iya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tahun gempa ya Mas ya.
3: Iya.
4: Ya. Kemudian

0: merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian yeah. permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua, makanya korbannya yeah. Juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah, karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh, nah banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
1: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
0: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas.
1: Yeah.
0: Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
1: Yeah.
0: Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya.
1: Yeah.
0: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser. Artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip-mirip.
1: Mirip gitu ya, ya.
0: Yang ada di tanah itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya mas.
1: Ya. Yeah. Nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
0: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural mas.
1: Yeah.
0: Jadi gempa itu langsung tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
1: yeah.
0: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
1: Yeah.
0: Nah itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
1: Yeah.
0: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya untuk kawasan rawan gempa ya.
1: Yeah.
0: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas.
1: Yeah. Iya.
0: Mudah
1: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya Pak Daryono ya. Potensinya begitu ya Pak.
0: Karena kerubuhan bangunan bukan karena gempanya.
1: Yeah.
0: Kemudian itu perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya bagaimana dari gempa itu bahwa kalau gempanya sedang kuat kita terhuyung-huyung tidak bisa jalan, tidak bisa lari itu yang diupayakan adalah bagaimana agar melindungi
1: yeah.
0: kepala dan air kita artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan karena
1: yeah.
0: pada situasi seperti itu saat

0: di situ, itu apa saja bisa roboh, apa saja jatuh, apa saja terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
1: Nah, kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Daryono.
0: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia, Pak? jadi ya
1: susah ya Pak mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Daryono ya.
0: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
1: ya. Iya.
0: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aktivitas gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
1: Iya.
0: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar. Ya.
1: Yeah.
0: Masalahnya itu ada sesar aktif atau tidak? Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ nggak ada gempa itu nggak ada jaminan nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya, sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, kita 300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian puluh tahun,
1: kenapa
0: periodisitas gempa itu rangkaiannya ratusan tahun dan puluhan tahun.
1: Nah, Pak Daryono, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Daryono ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
0: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya. Ya, itu tadi yang pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya. Jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya aturan formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
1: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Daryono.
0: Ya. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
1: Sehingga
0: kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
1: Pak Daryono, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Daryono bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
0: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa. Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan antara alam dinamika alam itu kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau rumahmu ya kayu dan bambu aja, kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita, atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, sehingga yeah. menyulitkan kita ke warung miskin.
1: Baik, kalau begitu Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam Pak Daryono.
0: Malam.
1: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut tengah.
4: Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua Besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollis sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa.

Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan

kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuka

He stands it up. A first time volley straight in Avenue.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Mars ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung.
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul, saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini.
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya, sebut saja seperti Kongo, kemudian Aceh Zaire, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan mereka bisa mengejutkan, meskipun perjalanannya juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Ya. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris sebagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua yang menarginya di transfer mark, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjuk lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk diwaspadai. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan, tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam berarti yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya. Jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya, bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya, karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru layak disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brazil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berbuka amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak kedua besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi ini itu persahabatan, dan itu di saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim, artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik. Dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga mempunyai materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa. Sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Pak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terlibat adalah sekarang Kongo, yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, bertahan yang tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti halnya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya, artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti, Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tactical play-nya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedua saat ini hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenangnya nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya?
2: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim dua pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Pak.
1: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya, ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak ya, gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik, karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan ini, dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak 32 besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Jadi dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, maksudnya Meksiko di grup aja kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain satu-satu dengan bosnya Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout.
0: Yeah.
1: Dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup.
0: Yeah.
1: Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional.
0: Yeah.
1: Itu tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Nah, setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ya, 2007. Ah, itu ya, sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya. Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini itu memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain.
1: Iya.
0: Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia, ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea. Korea Selatan ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya, kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah. Ya,
1: karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya.
1: Iya, cukup
0: luar biasa. Dan kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya.
1: Sudah
0: ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi.
2: Siapa ini satunya?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, bro.
0: Iya.
2: Ini yang sekarang.
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga ya.
0: Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan, saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya, jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang apa ya, yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya, secara psikologis punya apa, tertantang gitu ya.
2: Iya. Mau ini memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Afsel.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya. Baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Iya, dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja sapa nama
3: klubnya. Penyiar yang satunya Fajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau saya sih ya sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi di
0: babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena?
3: Ya, kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa ya namanya permainannya ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh ya, ini saya baru pertama gabung ya di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini, ingin
0: menyaksikan
4: ini.
0: Oh, begitu. Iya. Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tenaga terbang ya,
0: yeah?
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya apa ya, saya lupa.
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik Pak Ismail. Mendukung Afsel, ya, dua orang nih.
4: Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali Pak Ismail, sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil sama Bung Yanto, Prawiro Negoro, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jaya Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke. Baik kalau begitu Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto. Yeah. Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi apa sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari

0: Kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung yang Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi, banyak kan masih di kompetisi Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
1: Iya.
0: Seperti di apa itu? Di Jerman.
1: Liga Jerman, Liga Inggris.
0: Jerman
1: ya.
0: Itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana. Kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi, ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris, dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi. Dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan, sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga,
1: Jepang dan Australia.
0: Jepang dan Australia, mudah-mudahan. Cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya, awal-awal ini.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya. Jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti. Jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju, bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
1: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini, Bung Yanto.
0: Betul.
1: Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya. Gimana Anda menganalisanya nanti?
0: Secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya.
1: Karena
0: saya tuan rumah, dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
1: sebagai
0: tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
1: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
0: Tapi kalau bicara pemainnya, memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, dan juga bermain di Liga Italia. Banyak ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di apa ini, di Spanyol.
1: Spanyol juga ada ya.
0: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari prediksi Opta Supercomputer ini menjagokan Kanada.
1: 56,2%.

0: ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya, tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Dari dua negara yang sama-sama menjadi runner up di babak penyisihan grup, Afrika runner up di grup A dan Kanada runner up di grup B.
1: Baik, Mianto, kita coba terima pendengar kembali ini yang terakhir ya. Ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi, Pak Roy. Halo, Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya, saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasan ini akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
1: Iya, betul sekali ya. Dan di kubu, kami sudah menambahkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lil Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
0: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan sambil. Jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemainnya. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak bahaya ini.
1: Ya. Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Oh, Bung Rosihan.
2: Iya, benar. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
3: Iya, benar. Ya, pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jesse Mars di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning dan juga kos kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun kini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun pada Liam Miller umpankan sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, oh mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang, kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Ah, tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada. Ada Johnston umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejang oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ketiga, detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnston, lagi nomor punggung 17 di sana ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Johnston ataupun kepada rekannya di sana, dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan masih Tajon mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, namun terjadi pelanggaran tadi justru dilakukan oleh Tajon Bukanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui Muda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri tadi, ada Modiba melebar dia ke sektor kiri perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi back pass ke belakang dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong oleh pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident. Langsung arah ke mulut gawang yang dituju di sana ada Marpung 7, ada Avalis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnston ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, di sana ada nomor punggung 13. Kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan. Berada dia di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya kop duel dan mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Sitole, umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba melewati satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada. Terjadi sana Epides. Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didarik walaupun pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi kepada nomor punggung 10 atau punggung pada rekannya di sana. Dia mencoba mencobakan, ada Mova. Di sana nomor punggung nomor 10, di sana ada Mos. Langsung tuting. Masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo, masih bisa diamankan tadi. Dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tajon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnston, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan. Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita. Bobita langsing kepada Johnston ataupun Stephen atau Liam Miller tanah melilik dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi pula, langsung terlinggo. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reuns Williams, pendek saja kepada rekannya Adam Modiba, langsung ke mulut gawang. Ah, di sana itu tadi maksudnya kepada Apolins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivo. Kini Kanada nomor punggung 15, ada Bombita masih menahan bola sejenak, pelan dia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Maxim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada Tajon di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia menguasai putunya. Nah, namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigezeli Bokazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ada Maxim Bokazi, pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bokazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bokazi, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba untuk mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi. Terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba mengu serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan, sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian. Tidak ada nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok ataupun tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stevens, nomor punggung 7, siap-siap umpan langsung ke mulut gawang. Ada satu pemain, oh tidak ada ternyata. Pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
3: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola, dan kali ini hingga menit 9:41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stefan Sitole. Stefan Sitole mundur belakang, berikan kepada Bokasi. Bokasi saat ini berikan lagi kepada pelebar, kepada Modiba. Modiba sekarang ada Stefan Maseko. Maseko maksudnya berikan kepada Apolis. Apolis lagi berikan kepada Maseko. Maseko utangkan tinggi di bawah yang bayangi oleh dua orang pemain. Kali ini ada pelanggaran, namun tidak, wasit tidak meniup peluit. Kali ini ada Jonathan David, berikan kepada Stephen Estupiñol. Masih mundur lagi, berikan lagi kepada pemain Richie Laria, dan namun bola berhasil diselamatkan oleh kiper dari Kanada yaitu Maxim Kripiu. Dan kali ini ada serangan balik Liam Miller. Liam Miller berlari kencang dia, namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan, dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7, Apolis. Apolis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi. Bokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena. Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6, ada Modiba. Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada, umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Renan Williams. Kemudian Williams masih umpan, berikan kepada Okon. Namun ada kesalahan, sayang sekali pendengar, mampu tadi, kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam, dimanfaatkan oleh Richie Laria, sudah diberikan. Mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius berjalan santai dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini sudah ada beberapa pemain, diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripiu. Tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripiu umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moise Bambito. Moise Bambito kini ada Alistair Johnson, menyisir dari sebelah kanan oleh Alistair Johnson, umpan berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan, dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12 yaitu Stephen Maseko, Tapelo Maseko. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan, sudah dihadapi. Kali ini ada Okon. Okon berikan, melebar dia kepada Kevin Mudau. Kevin Mudau back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan. Sodoran saja lemah ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudau. Bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Ada Apolis. Apolis dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2. Kali ini ada Makoba. Sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuk ke area pertahanan dari Kanada. Umpan manis, berikan kepada nomor punggung 6. Di sisi kiri ada Tapelo Maseko. Tapelo Maseko, sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Laria. Dan akhirnya kembali lagi, kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng bola berhasil direbut oleh Stephen Estupiñol. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller, Liam Miller langsung melakukan tendangan. Sayang sekali pendengar, di blok tadi Liam Miller oleh Bokasi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan. Namun sayang sekali tadi Bokasi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada, dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makgopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David. Meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David. Berikan kepada siapa? Ada, sayang sekali terjadi perebutan bola. Mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Espekiu, kapten dari timnas Kanada. Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16. Dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi mendengar. Sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David, menyamping di sebelah kiri Mister Gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari Gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan. Mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara kali ini antara Tacon Buchanan. Terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam, kali ini berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12 yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan, sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Pombito. Pombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudau, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4 ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru. Dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri. Kali ini Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudau. udah back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim, menurut ya, seperti apa Bung Yanto?
0: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokoena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada, untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Bung Rossi. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
3: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada, ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen SPQ dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali sini sudah bersiap-siap. Ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mokoena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquiu. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14, Adam Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana, dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Maksudnya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi. Kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break. Jeda antar waktu di babak pertama. Bung Yanto, jika Anda melihat sekali lagi, Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu, Bung. Ya. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian, tentu tidak, ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Yeah. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu, hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada, ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini bahkan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa, ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
3: Ya, saat ini wasit Hall Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripu. Maxim Kripu melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22, David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawoyi. Sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan kali ini, ya, maksudnya kepada Nathan Saliba, direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis berebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mbokasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makopa. Namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripil. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Leah Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba, berikan kepada Apolis menyisir dari sebelah kiri. Kepada siapa bola akan diberikan? Baik, pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mbokasi berikan kepada Ime Okon. Back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Bokasi. Bokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Bokasi. Maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi bola ke belakang. Masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Timnas Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Bokasi. Bokasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali, ah sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan, ah sayang sekali. Umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dicemput bola tadi di udara. Dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman timnas Afrika Selatan.
4: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau melakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya masuk lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi. Kita masih menantikan, sudah pendek saja kepada Stephen, umpan dengan dada tadi, balikan lagi kepada Ricky, mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mundur saja ke belakang kepada Derek, umpan pendek saja kepada rekannya, ada Johnston melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston, melebar ke tengah. Di sana ada Stephen, mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor punggung 15, ada Bombita, mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan, namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini evidence mencoba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Ricky. Ricci mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi. Kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki. Mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya. Namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mumbita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika. Mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnston, masih memperkuat bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tempat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada, kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilit ya dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi pada Tani, mencoba melakukan shooting, goal! Tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi, ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melilitnya, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada, dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi. Namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal lah kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan, dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada 3 pemain langsung sundul sana, oh terjadi di sana nomor 12, oh lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi, belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35, maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja, Maxim melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bumbita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bumbita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan, di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stephen, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi, nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia kurang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi, tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana, tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut, dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita, Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu mencoba tadi fresher pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati, dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi, terjadi langgar chop duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan, kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya, justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat, kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola bola dari Modena tadi, dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang bedah sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan, karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah dilakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Bukanan mencoba melihat situ pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja, namun masih ada Johnston. Umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani, nomor punggung 12 dari Kanada, namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreiro memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yustakwi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan ke mulut gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Ocon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan rang tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat ke penalti. Oh, bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari bender pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah. Oh,
5: apa yang terjadi? Oh, masih belum. Oh, saudara Afrika lo. Oh, kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Steven tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Steven tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui Steven. Kita masih menantikan memang ada setidaknya 3 tadi dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi nih gawang Afrika Selatan dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi. Namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Laria dengan Kuliso Mudau pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini Hugo Ferreiro masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan. Namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams. Sudah meletakkan bola di area otak mulut gawang dari Afrika Selatan. Meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola. Sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada. Namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronwen Williams ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang dari Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen kini kadang membangun serangan. Jonathan David umpan saja Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa di kotak penalti namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh Tani oleh Mudau dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel sana. Umpan lagi tahan sejenak Mudau langsung tendangan tadi. Utapanya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi ada Tani Oluwayesi. Mungkin hanya menyisihkan tendangan bebas dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi pokoknya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
6: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebetulnya peluangnya sudah cukup banyak dan terakhir pada menit ke-43 tadi, sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih

0: ruang dan mengandalkan serangan balik ya, serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
1: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
2: Ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
2: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
3: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
2: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih Pak Hafiz.
2: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Rahman.
3: Jaya
2: Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi ya, Bung Sabil.
2: Ya, ini
4: Sebelumnya di komentar ini masih semangat ini Bung Sabil dengan Yanto.
2: Ini kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
4: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
2: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran kan?
4: Saya nonton tapi suaranya
2: dengar maksud saya.
4: Ya gitu.
2: Gimana nih hasilnya masih 0-0?
4: Ya, senada yang dikatakan tadi, yang diuraikan oleh Bung Yanto ya. Iya. Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuah atau membuka keunggulan gitu ya.
2: Yeah.
4: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
2: Yeah. Dan
4: kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu Bung Radir.
2: Iya, baik kalau begitu Pak Andi.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu Pak Bung Yanto ya. Kita ke Jakarta, ada Pak Haroni. Selamat pagi Pak Haroni.
5: Pagi juga Pak Habil.
2: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
5: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar. Terima kasih. Iya.
2: Baik, Pak Roni.
5: Pagi,
2: salam olahraga. Nah, nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki.
6: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
2: Iya.
6: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih masih 0-0?
6: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Sampai tahu ada kejutan kan. Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan. Tanjung Perde menahan idola favorit juara Spanyol. Sampai tahu ini Afrika Selatan bisa menang.

0: senang kan?
1: Ya, bisa saja. Selamat pagi, Pak Marzuki. Salam olahraga jaya, Pak Marzuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto?
2: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini ya, untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka ya, untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, tampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya. Yeah. Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David. Ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah. Makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan. Justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi peluang tembaknya itu susah ya. Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya, mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan paginya akan ditentukan lewat eksekusi adu penalti.
3: Bung Yanto, jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya, salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse Marsh. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri, atau seperti apa ini, Bu?
2: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan? Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua. Karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada, adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu ke Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi Lerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
1: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, serangan balik yang berbahaya.
3: Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya, Bung Yanto, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
2: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Nah, di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada, bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
1: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster, yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
2: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada di sini, saya yakin ya, kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan, itu saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
1: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
2: Saya melihat bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya. Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa itu, tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek dan sekali-kali.
1: Baik, Bung Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Hoa Pinheiro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofokeng nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Mbokasi. Mbokasi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulis Somudau. Fulis Somudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon. Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams masih mendelay bola dia. Umpan ke mana? Maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller. Dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari Timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon. Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Huli Somudo, nomor punggung 20, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata, nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan. Ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Oswin Opils, berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudau. Dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari Timnas Kanada, berikan kepada Stephen. Kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak, berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari Timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mbokazi. Mbokazi maksudnya berikan kepada Aspolis. Aspolis tadi mundur, tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudau menyisir dari sebelah kanan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Estusku. Dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi. Kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole. Sitole berikan lagi mundur belakang dia pada Audrey Bemodoba. Modiba pas lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudau. Fulisomudau masih berikan kepada Ime Okon. Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams. Liam sang kiper tadi umpan pendek saja kepada Mbokazi. Mbokazi kali ini berikan kepada Oswin Apolis. Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari Timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain Timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17, yaitu Tahun Buchanan, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor punggung 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki Alistair Johnson. Umpan ke depan, berikan kepada para pemain asing sekali tadi. Umpan tadi terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller. Menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masih utang-atik dia. Dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan. Dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson, umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi, sayang sekali pendengar, Tani Oluwasei gagal melakukan sundulan dengan baik, akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan. Dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22 Richie Larea.
1: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi masuknya kepada nomor punggung 13 Derek tadi, namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21 Okon alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melebar dia ke sektor kiri, masih menahan bola sejenak. Ada Bokaji, umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia, di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada, mencoba dari chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada, masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola, umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12, tampaknya kita masih melihat Masiku mendapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah, nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21 umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Zana Madwe, umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi, ada nomor punggung 25 Nathan Saliba dan tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21 ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang, Sanada Williams yang harus keluar dari sarangnya, umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 ada Mudau, namun pendek saja kepada nomor punggung 13 Sanada Sitole, umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya, sudah dilakukan tampaknya, memang Williams meminta untuk mendekat karena memang faser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana ada Nathan ataupun punggung 16 maksudnya dari kepada Rese, mampu dipenuh suaranya oleh Masiku, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil, umpan 1-2 kepada Happiness, umpan lagi kepada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi, Nada Mudau
0: masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Bojaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon, Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiko, Masiko menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada dari sektor kiri, mampu dia melewati, tampaknya sebelum melakukan seloloran tadi, tampaknya Masiko menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquie yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiko, Pavilo Masiko di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
3: Ya Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun Bung.
3: Ya,
2: tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi ya. Ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya, atau seakan-akan sedikit agak ya frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
3: pergantian pemain
2: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
3: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi
2: ya.
3: Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya
2: di
3: mulut gawang dari Kanada.
2: Ya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini, karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
3: meningkatkan tempo serangan.
2: Tempo ya, tempo dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada Bung.
3: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yaitu Edward Makgopa, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. kepada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola, dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada, dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan. Tadi ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan, dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Iya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri mister gawang timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomudo. Kulisomudo maksudnya kepada Tapelo Maseko. Tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri dia. Berikan kepada Mukasi. Mukasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Bokasi lebih cepat meninggal menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke 17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Larea hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi. Serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini. Berikan Liam Miller dia, utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, sayang sekali pendengar, berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari Kanada. Sudah dilakukan, disundul tadi. Sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Pogoroles. pemain yang baru masuk nomor punggung 4, maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
0: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini, gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak setor kiri kepada Bukazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang ada Williams, dorongkan saja bola ke depan pelan saja, di sana ada si Tole, Tole melebar ke sektor kanan, pertahan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada temannya mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribble bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnston, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, sana tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentangkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan, diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana, Tahun Bukana pendek saja kepada Niku, Niku memberikan umpan dari Bekel tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibuhu Mukena tadi mendapat gangguan dari Niku, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
2: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu yes, kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naluri pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan, ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David ya, di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
3: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Marsh atau seperti apa ini?
2: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rosi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Kyle Larin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
4: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Ah, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi. Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Kuliso Mudau. Kuliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Kuliso Mudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17 Makopa tadi berikan kepada Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel ada Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Polis STQ, berikan kepada Richie Larea, namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Ah, terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams. Nomor punggung 13 Sitole back pass lah, berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau berikan lagi kepada Bata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Bata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi, berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tetolo Maseko umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil disundul, masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan. Ah, sayang sekali, shot terlalu tinggi di atas mister gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian, Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih HC Mars memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
0: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 Itule. Kembali lagi umpan kepada Masiko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan. Ada Stephen, umpan Perez saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan. Di sana ada satu pemain, nomor punggung 12, langsung shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, meliuk-liuk dan coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Okaji, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang, jauh kepada Williams, penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi, pemain-pemain dari Afrika Selatan ini, nomor punggung 4, sudah lalu. Ya, sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alfon Davis, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alfon Davis, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnstone, umpan serang ke ini Johnstone dari area tengah 8 pertandingan sendiri kepada Stephen, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davis, masih melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stephen tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alfred Davis, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekor penalti, umpan pendek saja lawan punggung 10, Jonathan Davis masih bisa dibelai penjaga gawang, dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davis masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davis, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan catatan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davis tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari sektor kiri, ada Stephen, berbalik badan dia, jauh lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen kembalikan kepada Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya, atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke mencoba melewati garis tengah 8 pertandingan sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Langsung saja ke depan, bisa dikonsesi oleh Leniko kembali. Kanada melalui sektor tengah, jantung pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan dan kurang sempurna. Bagaimana memang pemain ini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek alirkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja, memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini, bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 dan Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang. Siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi. Justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan, memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain di sana, nah Jordan Promise, Promise David, umpan pendek saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole, Tole kembalikan ke William, William kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnston, kini Joe Stephen mencoba mereka serang Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Resi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini. Bagaimana penyerangan, justru sini bata dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnston, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nuniko, kemungkinan yang persoalan pada Johnston, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk ke kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola. Memang Alphon Davis ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole, Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona, Mukona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau, Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokasi, Bokasi dari kepada Mukana, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melilit dia di area sektor pertahanan dari Kanada, kini umpan lagi kepada Apolis, Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melilit, Apolis hasil shooting, gol! Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Avolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada, kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati satu dua pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain, meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 tampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain, nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ikhram nomor punggung 15, Ikhram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang umpan saja kecusur ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal memberikan ruang umpan tadi, dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau relinser dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi, ataupun Afrika Selatan nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Salah satu peluang kini sudah aliran bola dilakukan, namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico umpan kepada rekan yang tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru situ bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19, ada serangan Alfon Davis, merasa dia kok penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, situ melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15. Di sana kita lihat masih meliuk ada Ikrom pendek saja kepada rekannya, ada Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Avolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bogazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ikhram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
4: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke de Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan mundur lagi. Dia kepada Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola. Back pass ke belakang, dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon. Masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi, waktu babak kedua ini akan segera habis. Sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4, Mokoena. Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak lakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada.

0: ditendang tadi. Dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Saffelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7, Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
1: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
0: ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Papis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13, Sithole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset, nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya, Bung Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya, Bung ya?
1: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain, pencinta ataupun ya
0: fans
1: dari tim Kanada, Bung.
0: Ya. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisomudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, masuknya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada Bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg, nomor 14, dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis umpan tadi, sayang sekali berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5, Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4, Tapelo Maseko. Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini, serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Fulisomudo. Fulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan, diblok tadi oleh Saffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Bata. Umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada, karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar.

0: dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Nasib berikut akan tendangan sudah melewati dan akhirnya pendengar wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
1: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan kan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
2: Iya, Bung Yanta, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya Bung Yanta ya, Rusyana Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah ya, memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir Bung, 90+2 luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
1: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
2: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
1: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya, bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju. Tetapi pada momen terjadinya gol memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit Bung untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
2: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko dan nanti Maroko, di Stadion Houston. Iya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. Dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
1: Saya kira malam pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah. Artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor lux itu ada di Kanada.
2: Jadi
1: faktor keberuntungan karena sudah dua kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya kebetulan tadi ada pertambahan waktu sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada.
2: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
1: pelatihnya
2: ya,
1: juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
2: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
1: Iya, itu pemain Amerika, itu dari Amerika.
2: Iya. Dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio, ini Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
1: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit. Sambil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
2: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya. Tapi ya memang rezekinya hari ini ya.
1: Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan yang sudah mencetak 4 gol itu ya. Itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada yang punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David. Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang diincar ketat ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa melawan Kolombia ya. Ditempel ketat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya lihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
2: Iya, dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Eustaquio pada menit ke-90 plus 2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
3: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
2: Ya, gimana Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
3: Ya.
2: Termasuk senang atau sedih nih karena ada yang menang?
3: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya. Makanya tadi saya yang mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya. Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada. Ini nanti kan ada ke depannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
2: Iya, betul.
3: Iya, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
2: Baik, Fandi. Ya, sudah terputus sepertinya. Terima kasih, Fandi, ya. Sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang Laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat gitu. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
4: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
2: Oh iya, Pak Budiman Arif.
4: Luar biasa. Habis-habisan.
2: Iya, akhirnya.
4: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moose dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
2: Iya.
4: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang, membentuk terobosan dari atas, kop-kopan terus, itulah.
2: Okay.
4: Tapi ya, karena keuletan semangat, ya semoga Kanada tetap menang lah. di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
2: Baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
4: Iya.
2: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah, kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik dia langsung tepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras. Ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu, karena dia habis melakukan serangan terlambat kembali ke belakang ya. Jadi terlebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabu.
2: Nah, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
5: Selamat pagi, Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh, tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang bikin asik aja. dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit ya, tapi kami senang sekali dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
2: Wah, makin seru lagi, Bu Indra.
5: Tapi kadang-kadang aduh kasihan, sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.
2: Iya.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda, yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, atau Anda meragukan nih?
6: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar. Nah, ketika pertanyaan tadi seberapa efektif? Seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya. Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah, ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu loh. Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil. Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah, itu jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia enggak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan sapu bersih. Nah, makanya kalau dia maju ke depan ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak sekurat pemain-pemain depan.
2: Lebih sering melenceng ya.
6: Nah, kita punya mungkin ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos. Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakternya, karakter menciptakan gol itu dia tinggi. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
2: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
6: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya. Makanya ya mohon maaf, kita jika membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol, ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga dulu Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
2: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
2: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
7: Hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor 2-nya Kanada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Itu aja sih punya Anto satu.
2: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
8: Selamat malam, selamat pagi juga sama olahraga Mas ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Dian.
8: Ini
7: itu benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan boleh gitu hoki juga.
0: Betul.
7: Ya pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
2: Iya, Pak Dian.
7: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, ya, buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
2: Iya, baik Pak Dian. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
6: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
2: Iya.
6: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik enggak, negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya, artinya memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya. Kalah menang itu ya sesuatu yang wajib.
2: Biasa.
6: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
2: Yeah.
6: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
2: ya.
6: Itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya. Shot and go-nya juga lebih banyak.
2: Betul.
6: Gitu. Tapi ya di kalau soal ya jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
2: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya Bung ya.
6: Baik, salam, Bung Sabil.
2: Salam olahraga, sehat selalu Bung Yanto.
6: Baik, amin.
2: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari kata saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini, pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
2: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang hujan, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
2: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan kabupaten tersebut?
1: Enam kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? Enam wilayah ini mana saja?
2: Baik, Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Yeah. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul-betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antar stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
1: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
2: Iya, benar.
1: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
2: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status. Karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, Provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkau melalui tim darat dengan patroli itu sendiri. Kita melakukan pemadaman ini, bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dari kita dan kita siap turun ke lapangan. Ya. Demikian.
1: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutlah di terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
2: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi. Itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdal obdek kantor itu, kita standby 24 jam kawan-kawan untuk memantau titik hotspot, di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara dari waterbombing melalui helikopter. Demikian, Bu.
1: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
2: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin, mulai sudah hampir 2 bulan ini operasi di barat.
1: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutlah?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani
2: masih,
1: begitu?
2: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
2: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusat op, kita harus melakukan pemadaman dan mereka memantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu-waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutla di sana apa saja, Pak, potensinya?
2: Untuk pemicu karhutla di Kalbar itu memang aktivitas dari masyarakat yang belum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
1: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
2: Pembukaan lahan oleh masyarakat salah satu pemicu karenanya, kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api itu, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
1: Oke, masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
2: Tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau para masyarakat untuk pembukaan lahan untuk di lahan gambut itu memang dari perda yang kita yang ada juga memang kita tidak izinkan. Tapi namanya masyarakat, karena untuk menunjang perekonomiannya, jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan itu usahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya. Itu yang sering kami temui.
1: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
2: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh membuka lahan dan menggunakan si bakar.
1: Iya.
2: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
1: Ada sanksinya, penegakan hukum ada untuk pelakunya. Apa itu, Pak?
2: Ada, bahkan sampai sanksi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pelanggaran, ya kita proses secara hukum.
1: Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses pembukaan lahan dengan pembakaran ini dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
2: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, bahkan sekarang masyarakat yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar, ya, Bu. Cuma ada oknum itu, ada oknum ini yang susah kita carinya, pergerakannya tidak tentu.
1: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri ya, meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya ya oleh patroli tim ya.
2: Kami lakukan, bahkan dari gabungan pihak TNI Polri lakukan patroli juga dari Kutan, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca kita.
1: Oke, baik, Pak. Kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
2: Kebakaran di lahan gambut, terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan bisa berlambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi, namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
1: Jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak, ya, sehingga sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
2: Masyarakat, untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran, karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau bapak ibu yang melakukan makanan itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan secara dibakar pada lahan yang gambut. Ya kan?
1: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
2: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa, dusun dan sekitarnya, dan di yang rawan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui kita KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui des tanah, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
1: Baik.
2: Bahkan untuk tahun ini dari bulan Februari kemarin kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
2: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 hingga 47 dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melaba dan sekitarnya pukul 5 lewat 6 menit dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
Ya Muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: Sekarang terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi persembahan Acil Bimbo dengan hidup dan pesan Nabi. Pendengar, kita masih menantikan halqa subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Senin di 29 Juni 2026, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Dan juga buat pendengar yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Simelu atau di kota Sinabang di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Masih kami suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda. Berikut kita dengarkan petua syar'i soal agama Islam dianggap aneh.
1: Mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

Pendengar Anda masih bersama Prosetir Radio Pelabuhan. Langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bersama Tengku Tamlika Hasan LC. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fanas'alullaha azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanah wa tafakkurin li alai. Wa nas'aluhu an yunawwira basairana wa an yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah. كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن يغفر ذنوبنا ويحط عنا زلالاتنا ووالدينا ولمن له حق علينا إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. جبا سبو يرحمكم الله. Bapak dan Ibu sidang pendengar melalui Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau melalui siaran TV Baitur Rahman live streaming melalui channel YouTube, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah bila Allah panjangkan umur kita, keberkahan itu akan terus tercurah bagi kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dan pendengar yang budiman, bahwa kita masih berada pada tataran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana kita janjikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan ambil beberapa contoh, baik contoh itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabawi ataupun dari sirah perjalanan sahabat, maupun contoh yang ada di seputaran kehidupan kita di dalam kehidupan dunia kita saat ini, atau yang mungkin kita akan berikan manfaat dari diri kita sendiri untuk kehidupan secara umum. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita mencoba untuk mempraktikkan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, ada peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya perang Tabuk, di mana Tabuk ini terletak di bagian utara kota Madinah Al-Munawwarah, dengan jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sampai dengan 700 km atau mungkin bahkan 800 km. Dan ini jarak yang tidak sedikit pada masa Rasulullah SAW, karena perjalanan
yang Nabi tempuh dan para sahabat yang mulia itu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta dan kuda. Dan ini meletihkan. Perang Tabuk ini sidang jamaah adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 27 peperangan yang Rasulullah ikuti dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Tabuk dikumandangkan atau ditabuh genderang perangnya karena adanya musuh yang memberikan ancaman dan teror terhadap eksistensi umat Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan negara Islam itu sendiri serta kepemimpinannya,

peristiwa keluarnya Rasulullah SAW ini, yaitu adanya perjanjian dengan orang-orang sekitar di Tabuk, dengan kabilah-kabilah di sana, dan juga ada di antara mereka yang kemudian memeluk agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dalam peperangan Tabuk ini terjadi ledakan partisipasi dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ingin ikut serta di dalam barisan pergerakan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita bisa melihat fenomena yang sangat unik. Para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi di bidang dan kemampuannya masing-masing. Di antaranya adalah mereka yang memberikan sumbangan, ya, dengan nilai yang sangat fantastis. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau menyumbangkan 300 ekor unta. Itu sumbangan Utsman, 300 ekor unta. Berarti berapa ekor unta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sebagai orang miliarder pada waktu itu, orang kaya, tapi tidak sombong, bahkan dipenuhi dengan kelembutan. 300 ekor unta ini kita bisa kalkulasikan dengan 20 juta untuk satu ekornya. Bisa dibayangkan 3 kali 2 sampai dengan 6 miliar. Dan kemudian Utsman juga menambah sumbangannya dengan 1000 dinar uang emas. Kalau dihitung 4,25 gram emas untuk satu dinar, maka nilainya juga mendekati 6 miliar dengan harga sekarang. Jadi sumbangan yang diberikan itu adalah 11,7 miliar atau 12 miliar rupiah dengan uang kita kalau dikonversikan sekarang dengan nilai dinar tersebut. Ini bukan nilai yang kaleng-kaleng, ya. Tapi nanti ada cemoohan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana orang-orang munafik mereka mengejek sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa mereka dipenuhi dengan sikap riya. Di dalam surah At-Taubah ayat 79 Allah abadikan sikap mereka ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh sekadarnya untuk disedekahkan dalam batas kemampuannya atau dalam batas kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Utsman bin Affan dicela dengan ucapan aturia, padahal Utsman hanya ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan rasulnya, serta ingin memetik manfaat dari pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bahwa engkau tidak akan celaka setelah hari ini. Sebuah jaminan, sebuah garansi. Terutama garansi ini berhubungan dengan kecelakaan di hari akhir. Walaupun Al-Quran sudah menyebutkan sebelumnya. Tapi ini garansi lainnya yang diberikan oleh Rasulullah tentu memiliki tingkat tambahan terhadap apa yang akan diperoleh oleh Utsman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebelumnya misalnya kita sudah memberikan jaminan kepada seorang, lalu pada kebajikan selanjutnya kita terus berterima kasih dan memberikan jaminan lagi yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi derajatnya. Dan di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan lainnya di antara sekian kesimpulan, bahwa kelebihan para sahabat ini sangat besar dalam kemajuan dakwah dan perjalanan agama ini. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik mereka yang hidup di masa atau sebaik-baik abad itu adalah masaku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, lalu generasi yang datang setelahnya. Tabi'in dan tabi'in. Ini kita punya sebuah persepsi yang sangat konkret bahwa tidak biasa kelebihan ini. Kelebihan yang membuat kita cemburu untuk supaya bisa menggapai hal-hal yang seperti itu mungkin amat mustahil. Tapi insyaallah dengan bergerak dalam sisi ucapan Rasulullah SAW dengan niat yang pasti tadi, yaitu mengharap wajah Allah, menjalankan perintah Rasulullah dan anjurannya, serta ingin hidup mendedikasikan nilai kebajikan dan manfaat bagi orang lain, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan berikan manfaat dan kelebihan itu kepada kita insyaallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu juga menyumbangkan hartanya. Tapi yang disumbangkan oleh Abu Bakar itu bukan sepertiga, bukan pula setengah, bahkan bukan 2/3, tapi seluruh harta Abu Bakar disumbangkan untuk sebuah ekspedisi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk ini. Umar memberikan setengah hartanya. Rencana awal ingin mendahului Abu Bakar. Tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwa Abu Bakar telah mendahului Umar dan memberikan harta secara keseluruhan. Ada Abdurrahman bin Auf memberikan sekitar 2000 dirham, ya, 2,92 gram perak. Itu untuk 1 dirham, ya, lebih kurang ya 150 jutaan sekarang. Itu sekali keluar. Ya, memang jauh kita bandingkan dengan Utsman bin Affan tadi dan juga dengan Abu Bakar. Tetapi itulah panoramanya. Ada orang yang memiliki kemampuan sekian. Ada orang yang hanya batas kesanggupannya demikian. Lalu ada orang yang memberikan setengah sa' kurma. Setengah sa' kurma itu, satu sa'nya katakanlah, ya, 1,5 kilogram. Ya, berarti bisa dibayangkan sangat sedikit. Sehingga ini menjadi cemoohan lagi bagi orang-orang munafik yang tadi ayat kita bacakan itu, ayat 79 ayat surah At-Taubah.
Ya. Kalau yang besar dibilang riya, yang sedikit mereka katakan apa? Hanya BO ya Jo. Mau perang sama orang Romawi lagi. Aneh mereka ini. Emang semua tukang cari muka itu sama Muhammad. Ini yang mereka katakan. Sehingga Allah abadikan yang seperti itu. Ada sumbangan dari Abu Uqail. Itulah dia, setengah sak kurma. Kemudian ada sumbangan dari Khaisam Al-Ansari. Abu Khaisam Al-Ansari itu lebih sedikit lagi. Berarti bisa dibayangkan hanya ratusan ribu saja atau puluhan ribu saja dibandingkan dengan miliaran tadi. Ini menjadi bahan ejekan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, partisipasi para sahabat itu pada momentum ya pra peperangan Tabuk, setelah genderang perang di Tabuk dan dikumandangkan setelah diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga terjadi ya keinginan para sahabat yang ikut serta tapi tidak memiliki tumbangan, tidak bisa ikut dalam peperangan ini, padahal mereka punya keinginan, sehingga ini juga diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Lihat sugesti, semangat ya dan rasa yang dimiliki oleh para sahabat agar bisa ikut serta bersama Rasulullah SAW dan juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya, sumbangsih kepada agama, keyakinan Islam dan negara pada waktu itu. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menyebutkan kisah itu. Ada disebut Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan juga ada 6 orang lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah sembari mengatakan, ya Rasulullah, izin lana, berikan izin kepada kami untuk apa? Untuk ikut di dalam perang Tabuk ini. Tapi Rasulullah mengatakan ya bahwa kami tidak memiliki kendaraan yang akan membawa atau mengangkut kalian ke sana. Ya Rasulullah, tolong kesempatan, berikan kesempatan ini kepada kami. Tidak ada. Dengan apa mau dibawa orang? Tidak ada. Ya sudah, lain kali ini. Lalu mereka beranjak dengan rasa haru yang sangat besar, menangis sejadi-jadinya, menyembunyikan wajah dari Rasulullah tapi menangis. Allah mengetahui ini. Ya, coba yang bisa dibayangkan oleh kita, apa pasal mereka menangis? Apa sebab? Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat ya dalam perang Tabuk ini. Apa yang bisa diberikan? Tidak ada. Karena itu ya, karena itu Abdullah Al-Mughaffar Al-Muzani ini berdoa, karena tidak bisa memberikan manfaat yang real, beliau berdoa sesuatu yang berada di dalam ilustrasi harapan. Jadi secara psikis itu ya. Apa kata beliau? Allahumma innaka qad amarta bil jihad. Ya Allah, sungguh engkau telah memerintahkan kami untuk berjihad. Wa raghibtu fihi
dan aku berkeinginan sekali untuk ikut serta dalam peperangan, dalam jihad ini. Walam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik. Namun aku tidak mempunyai apa-apa untuk bisa ikut serta dalam perang itu, ya, bersama dengan Rasulmu. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madhlamatin asabani biha fi jasadi. Karena itu, wahai Tuhan, setiap sakit yang aku derita dan setiap kezaliman yang menimpaku, aku persembahkan kepada saudara-saudaraku yang ikut dalam perang Tabuk. Kita punya hadis dari Rasulullah, ma asaba muslim ma asaba muslim ya fi kada wa kada wa kada hatta syauka syakuha illa hatta anhum sayyiat dan warfa'anhum darajat. Tidak ditimpa oleh musibah, tidak ditimpa oleh hazan wala ham wala hazan, ya, kesedihan, kerisauan, kegelisahan sampai kepada duri yang tertusuk. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan pengangkat derajat. Nah, sekarang Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan 6 sahabat yang lainnya yang tidak bisa ikut serta, mereka menjadikan rasa sakit dengan kesabaran, kezaliman yang mereka derita itu pahalanya dihadiahkan kepada saudara-saudara yang ikut di dalam perang Tabuk. Jadi dengan bahasa kita, diskonkan pahalaku lalu berikan kepada mereka atas derita dan nasib yang tidak baik yang menimpa diri. Ini yang mereka kejar, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu bukan cerita yang dituliskan untuk menghiasi literasi-literasi atau literatur-literatur dalam sejarah sirah perjalanan orang-orang pilihan ini, tidak. Tapi memang diabadikan oleh Al-Quranul Karim di surah At-Taubah ayat 92. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu. Di ayat 91 mengatakan, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, lalu orang yang memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Artinya mereka tidak memperoleh, itu orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infak, padahal mereka tidak sakit tapi tidak bisa ikut seperti tadi, ya, itu tidak menjadi dosa. Nanti ayat 92-nya menyebutkan begini, wala alladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan tidak ada dosa pula atas orang-orang yang datang kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Artinya membawa ke medan peperangan Tabuk atau ke wilayah Tabuk. Ini Al-Quran sebutkan di ayat 92. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang
akan mereka infakkan untuk ikut berperang dalam perang Tabuk ini. Nah, ini saya ingin mengaplikasikan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gelisah. Ini penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat sekalian lahir dan batin, bukan basa-basi, bukan pura-pura, tapi Allah Maha mengetahui isi hati dan perasaan mereka. Kalau tidak demikian, tentu Allah tidak akan abadikan dengan nilai positif, tapi akan diabadikan dengan sisi-sisi yang negatif, sebagaimana orang kafir tadi, orang munafik tadi maksudnya. Tapi ini tidak diabadikan karena kehormatan dan pujian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu majalah, ya, Suara Hidayatullah, edisi Februari 2010, bulan Safar 1431 Hijriah, di Madagaskar, negara pulau di Barat Afrika. Ada kepercayaan masyarakat bahwa anak yang lahir kembar itu dianggap membawa sial. Ini di Madagaskar. Anak yang kembar dipercaya oleh masyarakat di sana itu membawa sial. Karena itu mereka tidak menginginkan anak yang kembar. Dan kalaupun terlanjur lahir kembar, mereka akan, dengan bahasa tanda kutip, akan singkirkan satu di antara yang kembar itu. Kalau lahir kembar tiga, berarti dua akan disingkirkan, yang tinggal tetap satu. Menyingkirkannya itu bukan dengan membunuh, tapi dengan memberikan kepada panti asuhan atau memberikan kepada keluarga lain. Ya. Coba bayangkan beda nih. Kalau kita punya anak, lalu kita anggap diri kita terbatas dalam memberikan perawatan supaya anak tumbuh berkembang dengan baik, pendidikannya juga nanti terjamin secara naluri alamiah, kemampuan manusia dulu. Itu kita berikan kepada orang lain yang tidak punya anak, atau kepada orang kaya untuk diasuh, itu boleh. Ya, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW lahir lalu diasuh oleh Ummu Aiman, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, disusui. Sampai terjadi peristiwa yang pembelahan dada, lalu ketakutan, lalu diserahkan kembali kepada ibundanya, Aminah binti Wahab. Dan itu hal yang biasa. Tapi masalahnya sekarang, memberikan anak supaya diasuh oleh orang lain karena tidak menginginkan anak ini. Berbeda dengan tadi. Tadi menginginkan supaya lebih baik, hidup secara natural. Kalau di sini polusi di kota. Ya, polusi alamiah, polusi juga akhlak dan dekadensi moral. Ya, mabuk-mabukan di Arab, kasih ke sana, lebih natural. Dia bisa belajar. Ada naturalisasi, apa namanya, kebahasaan dan lain sebagainya. Nah, di sini anak di Madagaskar itu disingkirkan dalam artian tidak diinginkan. Karena itu sebuah pemandangan bahwa anak kembar atau saudara kembar itu nanti ketika dewasa dia susah sekali mencari kembarannya, karena dia tahu di mana. Dia searching di Instagram, ya, di Facebook, siapa kembaranku, aku begini, itu banyak, karena mencari. Sehingga ada sekitar pada tahun 1987 sampai dengan tahun, ya,
2000-an itu ada sekitar 300-an anak kembar yang men-searching mencari saudara kembarnya. 300-an atau 286 orang. Ya, dicari itu. Itu bisa dibayangkan karena mereka tidak diinginkan dan dianggap atau dipercaya membawa sial. Ya. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjadikan manusia itu dengan karakter masing-masing dan dengan keunggulannya masing-masing. Ya. Itu harus kita imani. Karena itu perbuatan orang-orang di Madagaskar ini, walaupun tidak sama persis, bisa kita kembalikan lagi kepada masa jahiliyah dulu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika salah satu dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mukanya seketika menjadi menghitam dan dia sangat dipenuhi dengan amarah. Rasa emosinya itu muncul, ada rasa malu. Ya, ini miripnya di mana? Kalau orang Madagaskar itu takut membawa sial. Kalau orang Arab jahiliyah juga sama, membawa sial. Nanti anak perempuan akan mempermalukan keluarga. Nanti anak perempuan tidak bisa memberikan tambahan nilai hidup dan nafkah bagi keluarga. Nanti anak perempuan hanya menjadi cemoohan dan beban dalam hidup ini. Ya seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip dari beberapa sisi. Padahal nanti di surah An-Nisa, ini biasanya Ustaz Gamal Akhyar, ya, beliau sering menyebutkan tentang ayat dalam pembagian harta atau ilmu al-mawaris, di mana di sana disebutkan, ya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Bapak kalian atau anak kalian, kalian tidak mengetahui mana dari mereka itu yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Ini disebutkan. Jadi dalam memberikan perhatian dan terutama secara khusus ini dalam masalah harta, itu jangan memakai logika kita atau perasaan kita. Karena itu Allah tentukan langsung simpulannya, hanya segini, segini, ya, seperempat, perlapan, dua per tiga dan lain sebagainya, atau setengah, ya. Itu diatur supaya kita benar-benar, ya, melihat sesuatu itu adalah untuk manfaat, bukan hanya mengukurnya dari segi logika kita, tapi mengejar manfaat itu dari ketentuan-ketentuan Allah, arahan-arahan Allah, serta anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada manusia. Dari sini kita akan coba untuk memulainya, hal yang sedikit maupun banyak. Jangan resah bila sedikit, jangan menjadi riya kalau itu banyak, ya. Insyaallah bila perlu sembunyi-sembunyi, karena untuk melatih diri dulu. Jika diinginkan agar nampak banyak, nampak sama orang, sembunyikan, paksa diri supaya punya nilai.
daripada kita memberi tapi kemudian tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua hal, semua keadaan, ya, sampai kepada ya memberikan nasihat, ya, menjaga orang sakit dan lain sebagainya. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita mendengarkan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bersama Tengku Tamlika Hasan LC. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, sesaat lagi kita akan melanjutkan di sesi kabar maksud kami di Warta Melabuh Pagi untuk edisi hari ini Senin di 29 Juni 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz.
1: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Melabo Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabo telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kukuhkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas membersihkan saluran drainase. BPOM Aceh memperkuat pembinaan pada sarana pelayanan kefarmasian pada usaha apotek atau toko obat di Kabupaten Simelu.
2: Pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah.
3: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga.
4: Ini sudah patuh 60%. Sampai 30 Juni deadline-nya nanti kita serahkan ke APH sesuai dengan yang sudah disepakati.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kukuhkan tim kebersihan pasukan merah yang merupakan sebagai tim khusus yang bertugas membersihkan saluran drainase dan titik yang sulit dijangkau guna mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman. Berikut laporan selengkapnya.
5: Terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan Plogging Warrior, aksi bakti untuk bumi 2026 yang digelar di kawasan Tugu Kupia Meketup, Batik Putih, Sabtu pagi. Kegiatan bertema Now for Climate yang diprakarsai PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bersama Padawara Group tersebut dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, PLT Sekda Dr. Kurdi, unsur SKPK Perusahaan Komunitas dan Masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya hidup bersih dan peduli lingkungan, termasuk melalui gotong royong rutin setiap Jumat, serta mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat. Pada kegiatan tersebut, Tarmizi juga mengukuhkan pasukan merah, tim khusus yang akan bertugas membersihkan saluran drainase dan titik-titik yang sulit dijangkau guna mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman. Usai pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi gotong royong dan plogging di sejumlah titik di kawasan Kota Melabuh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Dalam rangka menjamin keamanan mutu dan khasiat obat yang beredar di masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, BPOM Aceh, memperkuat pembinaan pada sarana pelayanan kefarmasian pada usaha apotek atau toko obat di Kabupaten Simelu. Berikut laporan selengkapnya.
6: Aceh melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Kepala BPOM Aceh Rianto mengatakan bahwa setiap apotek wajib memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerapkan sistem pengadaan obat yang jelas, legal, dan dapat ditelusuri sumbernya. Oleh karena itu, seluruh obat disalurkan harus berasal dari jalur distribusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan pengadaan obat merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang diterima masyarakat. Dengan ada pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan praktek kefarmasian yang sesuai ketentuan, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, serta keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar dapat terus terjamin. Ia berharap agar seluruh apotek di Simelu dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta menerapkan praktek pelayanan kefarmasian yang baik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia.
0: Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, untuk tingkatkan ekonomi daerah pada masyarakat, Pemkab Nagan Raya berupaya mendorong investor untuk berinvestasi di Kabupaten Nagan Raya. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tembus 406 miliar di awal 2026. Demikian disampaikan Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan. Pada periode tersebut, realisasi investasi Nagan Raya mencapai 336,18 miliar atau sebesar 26,75% dari total investasi Aceh. Capaian ini menempatkan Nagan Raya sebagai daerah penyumbang investasi terbesar di Provinsi Aceh. Memasuki triwulan 1 tahun 2026, posisi Nagan Raya tetap berada pada jajaran teratas sebagai penyumbang investasi terbesar dengan realisasi investasi mencapai 310,56 miliar atau 20,76% dari total investasi Aceh. Data DPMPTSP Nagan Raya mencatat sepanjang triwulan 1 tahun 2026 terdapat 452 proyek usaha dengan nilai investasi mencapai 406,33 miliar. Sektor yang menjadi penopang utama investasi tersebut meliputi industri, pengolahan CPO, perkebunan kelapa sawit, serta berbagai sektor pendukung lainnya. Kinerja investasi Nagan Raya bukanlah capaian yang muncul, kata Bupati Nagan Raya secara tiba-tiba. Pada tahun 2023, nilai investasi di daerah ini berhasil menembus angka lebih dari 3,7 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 42% dibandingkan tahun 2022 yang berada di kisaran 2,6 triliun. Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan menyampaikan bahwa positif peningkatan realisasi investasi tersebut menurutnya konsistensi pertumbuhan investasi menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap daerah Nagan Raya. Mereka menegaskan pemerintah Nagan Raya akan terus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dengan memberikan kepastian pelayanan, kemudahan serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang berinvestasi secara resmi dan sesuai aturan. Pemerintah Nagan Raya membuka diri bagi investasi yang sehat, namun prinsipnya jelas investasi terus berjalan sesuai regulasi, menghormati lingkungan, melibatkan tenaga kerja lokal serta memberikan nilai tambah bagi daerah. Joneru Satria melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih berita terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Car Free Day bersama UMKM dan masyarakat bertempat di Jalan Merdeka Suwa Indrapuri, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day. Kegiatan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Merdeka Desa Suwa Indrapuri itu disponsori oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menjadi sponsor utama pada Car Free Day bulan ini.
9: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yaitu Bank Indonesia yang hari ini ada door prize luar biasa, ada sepeda, ada mobil outback, ada banyak lah. Jangan pulang dulu, banyak hadiah yang sudah disiapkan, termasuk dari Hotel Meligu 2 kamar.
8: Tarmizi juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan baik saat mengikuti kegiatan Car Free Day maupun di kehidupan sehari-hari. Ia juga mengatakan akan menghentikan kegiatan tersebut jika pada pelaksanaannya masih menyisakan sampah yang berserakan. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Duwina Olivia Rahmi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas kesempatan menjadi sponsor acara Car Free Day tersebut.
10: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam kegiatan hari ini. terjalin menjadi bukti nyata untuk komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang maju dan berdaya.
8: Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Barat di masa yang akan datang. Car Free Day bulan ini dimeriahkan oleh sejumlah hadiah door prize seperti sepeda gunung, rice cooker, voucher menginap di hotel, dan sejumlah hadiah lainnya. Kegiatan tersebut juga diisi dengan stand-stand dari SKPK lingkup Kabupaten Aceh Barat seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan sejumlah stand lainnya. Selain itu, acara tersebut juga dimeriahkan oleh 200 pelaku UMKM lokal dan ribuan masyarakat Aceh Barat yang berkunjung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti, pendengar. Tentunya untuk edisi hari ini Senin di 29 Juni 2026. Pendengar, kami lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda menanti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power.

kami hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok